Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

99.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi kembali di jam 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, masih bareng Emil. Dan aku mau nanya ke kalian, pernah gak sih kalian kayak kepikiran kenapa sih setiap tanggal 30 Juli itu diperingati sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka? Nah, itu dia ya. Pasti kalian bertanya-tanya, tadi perasaan udah ada ini deh, Hari Persahabatan Internasional. Sekarang yang untuk, tadi kan internasional, sekarang nasional nih. Ada yang namanya Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Jadi banyak orang mengenal pramuka ini lewat kegiatan berkemah kali ya, tali temali juga, atau mungkin baris berbaris. Padahal dibalik itu semua ada sejarah penting yang menjadi tonggak lahirnya pramuka Indonesia. Jadi sebelum tahun 1961, teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki lebih dari 100 organisasi kepaduan yang berdiri sendiri-sendiri nih teman Pro 2. Jadi masing-masing ini punya aturan ya, punya seragam juga, hingga punya sistem pendidikan yang berbeda. Jadi kondisi inilah yang membuat gerakan kepaduan di Indonesia kurang terarah karena memang berjalan dengan visi masing-masing. Nah, tentunya pada tanggal 30 Juli 1961, seluruh organisasi kepaduan tersebut ini menyatakan ikrar untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Jadi momen inilah yang kemudian dikenang sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka teman Pro 2 di 30 Juli ya. Dan tentunya pernyataan ini juga menjadi langkah besar nih agar pembinaan karakter generasi muda Indonesia ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk pribadi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan juga cinta tanah air. Jadi teman Pro 2, Hari Ikrar Gerakan Pramuka ini bukan cuma sekedar mengenang sejarah organisasi ya, tapi juga udah menjadi simbol nih bahwa persatuan selalu menjadi kekuatan utama bagi bangsa Indonesia. Nah, selain ini teman Pro 2, setelah kita tahu bagaimana pramuka lahir dan semangat persatuannya, kita bakal bahas kenapa sih organisasi ini bisa bertahan lebih dari 6 dekade dan juga tetap relevan buat generasi muda sekarang. So tetap saya cuy.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Halo teman-teman.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat

0: Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun, demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Selamat kembali sama Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih tentang pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu tentang hari ikrar gerakan pramuka. Dan teman Pro 2, kita tahu bahasanya hidup di zaman sekarang memang serba digital ya, tapi banyak juga aktivitas yang bisa dilakukan lewat layar smartphone. Tapi justru ya teman Pro 2, di era kayak sekarang ini ya, nilai-nilai yang diajarkan pramuka tuh malah kayak terasa semakin penting gitu. Jadi pramuka ini bukan hanya soal belajar mendirikan tenda atau kayak mungkin membuat simpul aja yang seperti aku bilang tadi di awal. Dan tentunya di dalamnya ini kita diajarkan kerjasama, kepemimpinan, komunikasi, empati, sampai kemampuan nih menyelesaikan masalah kita. Jadi semua itu merupakan soft skill yang sekarang justru banyak dicari di dunia pendidikan maupun di dunia kerja. Jadi saat media sosial ini membuka orang kayak semakin mudah terhubung, jadi pramuka ini mengajarkan bagaimana sih membangun hubungan yang nyata dengan orang lain gitu. Dan tentunya saat teknologi berkembang begitu cepat, pramuka ini mengingatkan kita pentingnya dan mengingatkan pentingnya tentang peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Makanya gak heran teman Pro 2 kalau misalnya banyak nih alumni pramuka yang kemudian menjadi pemimpin, pengusaha, tenaga profesional, bahkan tokoh masyarakat teman Pro 2. Dan karena memang mereka ini bukan hanya pengalaman kegiatan, tetapi juga karakter yang terbentuk sejak muda. Dan tentunya teman Pro 2, di tengah perkembangannya AI dan juga teknologi, karakter seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan juga mampu bekerja dalam tim tetap menjadi model yang gak bisa digantikan oleh mesin. Salam teman Pro 2, aku mau infoin juga kata teman Pro 2 bahasanya Kota Bukit Tinggi sekarang lagi gelap banget ya. Walaupun udah di jam 7:30, ini masih kayak gelap banget, mendung ya, kayaknya mau hujan lebat deh teman Pro 2. Nah, jangan kemana-mana, tentunya masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke teman bro, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, tepat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dokumenter dulu Sang Pemandu buat kamu di pagi hari ini.
1: Kaki penuh semangat menelusuri gerbang masuk sebuah kawasan luas yang begitu asri, bersih, dan indah. Kawasan ini berada di Kota Padang, Sumatera Barat, yang dikenal dengan nama Museum Aditya Warman. Ya, terdapat bangunan museum yang begitu megah di dalamnya. Bangunan yang telah ada sejak 1977 ini seolah menjadi saksi betapa gigih semangat Mega Liberni, Sang Pemandu Museum, untuk berbagi wawasan dan pengetahuan tentang bukti-bukti sejarah dan budaya yang terdapat dalam museum. Seperti pagi-pagi di beberapa tahun sebelumnya, pagi itu pun ia tengah mempersiapkan museum agar mengesankan jika dikunjungi. Kami pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berbincang dengan sosok muda yang penuh semangat ini. Sambutan yang begitu hangat kami terima, dan ia pun mulai bercerita.
2: Saya Mega Liberni sebagai pemandu di Museum Aditya Warman.
3: Saya di akhir tahun 2016 bergabung dengan museum sebagai pemandu museum. Awalnya ingin memperdalam ilmu tentang sejarah dan budaya Minangkabau. Namun siapa sangka saya menemukan passion saya tentang sejarah dan budaya. Ketertarikan saya awalnya tentang sejarah dan budaya ini mungkin karena dari kecil kali sudah sering ikut kegiatan kebudayaan seperti misalnya acara-acara adat di kampung halaman. Nah, di sana saya sering nanya-nanya nih, pas misalkan ada acara pernikahan, ada sesuatu yang harus dibawa ternyata itu lupa dan acaranya enggak jadi, itu saya nanya seperti itu. Nah, ditambah lagi saya tinggal di sebuah kawasan yang sekarang disebut dengan kawasan Sari Burma Gadang. Nah, bayangkan kita tinggal di sebuah kawasan objek wisata sejarah dan budaya. Dari sana saya benar-benar tertarik. Di mana waktu itu ada saya sempat dengar bahwa rumah lokasi ini menjadi kawasan yang apa ya, yang sangat diminati oleh wisatawan minat khusus seperti itu. Dalam kunjungan wisata atau wisatawan minat khusus tentunya mereka ingin mengetahui tentang sejarah dan budaya yang ada di sana. Nah, itu adalah bagian atau tugas dari seorang pemandu. Nah, itu awalnya juga saya menjadi tertarik belajar sejarah dan budaya karena saya ingin menyampaikan, wah, ini rumah gadangnya seperti ini misalnya ya, sejarahnya seperti ini. Nah, itu saya sangat senang karena saya sangat senang sekali bisa share tentang informasi sejarah dan budaya.
1: Di zaman sekarang sangatlah mengesankan dan membanggakan menyaksikan di luar sana masih ada segelintir orang yang berkeinginan untuk berbagi banyak hal demi lestarinya budaya dan semakin dicintainya sejarah bangsa oleh banyak orang. Meskipun butuh waktu untuk menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah dan budaya adalah hal yang membentuk peradaban dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, namun Mega bisa menaklukkannya. Hari demi hari di museum ini, ia senantiasa belajar memahami dan juga mendalami kisah-kisah apa, rentetan peristiwa apa, dan pesan apa yang tersimpan di balik ribuan artefak dan bukti-bukti sejarah yang terdapat di dalam museum terlengkap di Sumatera Barat ini. Tidak heran jika semangatnya selalu membara ketika bercerita dan menjelaskan seisi museum pada pengunjung, karena memang jauh di lubuk hatinya ada rasa bahagia yang bermukim di sana. Betapa tidak, menjadi bagian dari pelestari budaya dan sejarah adalah sesuatu yang sangat menyenangkan baginya.
3: Saya senang memperkenalkan, melestarikan, dan juga memberikan ajakan kepada masyarakat tentang budaya, bagaimana sebenarnya budaya. Karena di museum kita sendiri tidak hanya mono tentang barang-barang lama, tapi juga memperkenalkan semuanya. Kalau saya bilang almagada, apal mau ada. Karena kita juga punya berbagai macam koleksi, temanya, semuanya kita tentukan. Jadi masyarakat tidak monoton kalau ke museum itu aja dilihat, enggak. Tapi ada pembaharuannya gitu. Ada inovasi dari museum. Jadi masyarakat misalnya terakhir kita pameran temporer tentang songket gitu. Jadi mereka kenal, oh ini kain songket ternyata punya sejarah juga. Dan dari semua benda yang kita pamerkan, kita juga bangga bisa memperkenalkan bagaimana kita belajar sejarah dengan sebuah koleksi.
2: Jadi sebagai pemandu saya bisa mengenali ragam budaya yang ada di Indonesia, memahami karakter pengunjung yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari mancanegara, menambah banyak teman juga, senang berpartisipasi tentunya dalam melestarikan sejarah dan budaya Minangkabau. Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan saya seputar kebudayaan Minangkabau dan juga seputar ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa berteman. Nah, selain itu sebagai pemandu, misalnya kalau ada kunjungan VIP, nah ini biasanya pemandunya yang memandu gitu ya, mendampingi seperti itu. Karena kunjungan ke museum ini kan rata-rata banyak nih dari kayak VIP, kayak dari kementerian, kunjungan-kunjungan resmi lainnya atau kunjungan dari luar negeri seperti itu. Nah, kalau ini pengalamannya ini menyenangkan bagi saya karena kita bisa share dan bangga memperkenalkan budaya Minangkabau pada pengunjung, terutama nih yang datang dari luar kota atau luar provinsi serta luar negeri.
1: Memiliki koleksi lebih dari 6.000 yang berupa benda-benda purbakala, pesawat terbang, koleksi baju adat, naskah kuno, ragam tenun Sumatera Barat, berbagai pernak-pernik kehidupan masyarakat antar zaman, membuat museum ini begitu diminati untuk dikunjungi. Baik di hari libur maupun hari biasa, kunjungan dari berbagai kalangan dan usia selalu ada. Sebagian ingin sekedar menyaksikan apa saja yang terdapat dalam museum. Namun, tidak sedikit pengunjung yang juga ingin mendapatkan edukasi terkait sejarah di balik peninggalan di dalamnya.
4: Kalau untuk koleksi keramik kita punya banyak. Nah, koleksi ini ada dari lokal, ada kita Kerinci, ada juga dari Pulau Jawa, ada juga dari Kalimantan juga ada. Terus untuk mancanegara kita ada dari Eropa, Cina dan Jepang. Nah, dari keramik-keramik terutama dari keramik Cina ini kita bisa belajar tentang sejarah Tiongkok sendiri melalui keramik. Karena usianya bervariasi, ada dari dinasti Shang, Ming dan Qing gitu. Bahkan kita juga bisa belajar bagaimana bahwa di Cina itu kebudayaan Islam sudah masuk lebih awal gitu, karena mereka juga menulisnya itu gitu. Koleksi keramik sebenarnya kalau kita kaji lagi, kedatangan keramik Indonesia itu selain jalur perdagangan juga didapatkan untuk hadiah dari raja-raja. Untuk raja dari mereka dihadiahkan kepada raja-raja daerah sebagai souvenir gitu. Nah, itu kan kita dapatnya mesti nanti koleksi keramik kita dapatnya dari masyarakat nanti. Untuk pencarian koleksi kita ada tim khusus. Sebenarnya untuk mendapatkan koleksi kita ada 4 cara. Ada hasil galian, ekskavasi, ada hibah, pemberian. Nah, ini keramik juga ada salah satunya hibah. Ada namanya ganti rugi. Ganti rugi ini masyarakat punya koleksi dan kita ganti. Nah, ini ada titipan. Titipan ini pernah kita lakukan dengan UNAN kerjasama kalau nggak salah waktu itu tentang koleksi Mentawai. Titipan ini ada surat perjanjiannya kapan sewaktu-waktu bisa diambil. Untuk koleksi naskah kita banyak variasinya. Kalau Sanskerta, tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa itu di prasasti biasanya atau nak kitab-kitab agama ajaran Hindu Buddha. Naskah azimat, naskah tabung azimat atau undang-undang ini tulisannya tulisan Arab, bahasanya Melayu ini Melayu lama, jadi ada ini bacanya seperti itu. Kalau untuk kunjungan hampir semuanya ada kita ada, paling banyak itu edukasi dari TK sampai ke perguruan tinggi, bahkan dari Sumatera Barat, luar provinsi, Nusantara, bahkan ada juga luar negeri, mancanegara. Ada juga kunjungan wisata, itu tertentu harinya, kalau hari-hari weekend, tanggal merah itu biasanya banyak wisatawan. Seperti itu, kalau edukasi kita sering dari hari Selasa sampai hari Minggu itu ramai. Tergantung tema yang ditugaskan. Mereka ada tugasnya misalnya sejarah. Sejarahnya ada tentang budaya Minangkabau, misalnya tentang koleksi-koleksi tertentu. Ada juga tentang tebak-tebak koleksi untuk anak TK misalnya. Coba deh dicari perkenalan. Ada juga tentang mereka industri. Ada juga gimana sih teknik industri zaman dahulu, teknologi zaman dahulu itu juga ada. Ada juga tentang, kalau tentang anak IPA biasanya tentang perawatannya gimana, kan menggunakan zat kimianya seperti apa gitu.
1: Keberadaan Mega dan pemandu museum lain di sini adalah bagian dari bentuk pelayanan dan wujud tekad pihak museum terhadap para pengunjung. Bagaimana nantinya pengunjung tidak hanya sekedar mengetahui isi museum, namun juga memahami dan semakin mencintainya. Para pengunjung juga dibebaskan untuk memutuskan apakah mereka ingin didampingi oleh pemandu ketika menelusuri bangunan seluas 2.855 meter ini atau tidak. Seperti yang diungkapkan oleh Sri Rahmayani S. Hum, selaku Kasubag Tata Usaha Museum Aditya Warman.
5: dua orang pemandu, jadi mereka nanti memandu dan dua bahasa juga ada. Jadi tergantung, biasanya kita pandu itu kan dari sekolah-sekolah nih, anak-anak SD, anak TK yang butuh pemandu atau yang lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 kan mereka nggak mungkin nih pergi sendiri-sendiri. Nah, jadi dibagi dua, 50-50 gitu kan. Atau ada nanti yang dari luar yang pengen dipandu, kita pandu. Tapi sebagian kita tidak maksa nih mereka mau dipandu atau enggak. Jadi kita tanya aja, bapak mau dipandu atau enggak. Kalau mereka mau dipandu, dipandu. Kalau mereka enggak dipandu, yaudah silakan lihat-lihat dengan alur yang udah kita tentuin. Dan ini tidak dikenakan biaya, kita enggak minta fee dari pengunjung.
1: Museum Aditya Warman merupakan salah satu museum terpenting di Indonesia yang mengangkat sejarah masyarakat Minangkabau dan peninggalan kebudayaan mereka sejak masa prasejarah hingga era modern. Sangatlah tepat jika para generasi muda mengetahui dan juga memahami bagaimana lintas peradaban ini.
6: Pada generasi muda, sangat penting sekali bagi generasi muda untuk belajar sejarah, memahami sejarah, serta melestarikan budaya. Karena kenapa? Agar sejarah dan budaya ini tidak lapuk dimakan waktu, tidak terkikis oleh zaman, sehingga budaya dan sejarah kita tetap bertahan dan dikenali serta dicintai oleh generasi penerus berikutnya. Mari sama-sama kita belajar sejarah, kita lestarikan budaya kita agar kita bisa memajukan pariwisata Indonesia dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Sumatera Barat dan Indonesia pada umumnya.
1: Harapan Mega Liberni terhadap generasi muda dan para pengunjung lain agar lebih mencintai sejarah dan budaya tergambar lewat bagaimana ia melayani pengunjung dengan sepenuh hati. Memberikan jawaban, memberikan edukasi setiap inci terhadap apa yang ingin diketahui pengunjung dengan rinci. Hal ini diakui oleh salah seorang pengunjung Museum Aditya Warman.
7: Para kakak-kakak yang pemandu di tempat ini juga sangat-sangat ramah dan mau menemani, menerangkan semua-semua adanya di sini untuk para pengunjung dengan baik dan sopan.
1: Bagi Mega Liberni, museum bukan sebatas tempat tinggal benda-benda kuno, namun adalah tempat di mana banyak hal bisa dipelajari dan diambil pesannya untuk masa depan nanti.
6: Mari kita jadikan museum sebagai sarana edukasi, sarana pelestarian budaya, dan juga sarana rekreasi. Museum di hati.
1: Keberadaan Mega Liberni dan para pemandu museum lain seolah membuktikan bahwa dunia tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri, namun juga oleh orang-orang yang tulus berbagi. Dari tempat yang menampilkan betapa antar peradaban mengalami perubahan, saya Andini Mizaputri,

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Kembali kecil dengan Nuka, yang mana lagu ini juga relate banget sama aku yang pengen kayak jadi kecil lagi, terus bisa mengulang kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dulu pernah kita lakuin bareng teman-teman kita ya. Yang mana ada satu kegiatan yang mungkin aku menyesal dulu yang dibilang orang tua, tidur siang ya. Sekarang kehilangan jam tidur siang gitu ya. Gak apa-apa teman Pro 2, aku selalu di sini kawan 2, namun ini kamu di Pro 2 RR di Bukit Tinggi, asik banget ya. Dan teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita mendengar kata pramuka, mungkin sebagian orang langsung kayak membayangkan upacara atau mungkin kayak kegiatan di sekolah, nge-camp gitu ya. Padahal kalau misalnya dipahami lebih dalam lagi nih teman-teman, nilai pramuka ini justru sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya nih kayak soal gotong royong, di zaman sekarang kolaborasi jadi salah satu kemampuan yang paling penting ya. Baik itu saat mengerjakan tugas, membangun komunitas, atau mungkin membuat sebuah proyek kreatif. Jadi kemudian ada nilai nih yang peduli lingkungan gitu. Banyak anak muda yang sekarang aktif dalam gerakan bersih-bersih sungai, ya kan? Penanaman pohon, hingga kampanye nih pengurangan sampah plastik. Tentunya semangat seperti ini juga sebenarnya sejalan nih dengan pendidikan yang udah lama diajarkan dalam pramuka Taman Pro 2. Ada juga nih nilai kemandirian teman Pro 2 ya. Jadi pramuka ini mengajarkan bagaimana sih mengambil keputusan gitu, bertanggung jawab juga atas pilihan sendiri, dan juga pastinya berani menghadapi tantangan teman-teman. Jadi skill seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketika kita mulai masuk ke dunia kerja ya, atau mungkin kayak membangun usaha sendiri deh. Jadi sebenarnya tanpa disadari banyak nih aktivitas positif yang dilakukan anak muda saat ini masih memiliki semangat yang sama seperti yang diajarkan gerakan pramuka sejak dulu. So teman-teman, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune aja di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Kita masih bakal lanjut, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Prodeo masih di 94,8 Prodeo FM, teman terbaik kamu Teman Prodeo. Jadi dengan hari ikrar gerakan pramuka ini bukan hanya milik mereka yang memakai seragam coklat aja ya. Atau mungkin nilai yang diwariskan sejak 30 Juli 1961 sebenarnya bisa diterapkan oleh siapa aja. Dan Teman Prodeo 2 ya, semangat bersatu mengajarkan kita juga untuk menghargai perbedaan. Semangat mengabdi mengingatkan bahwa sekecil apapun kontribusi kita Teman Prodeo 2 untuk negara tetap bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Dan tentunya semangat berkarya ini mendorong generasi muda untuk terus belajar nih dan juga berinovasi serta berani memberikan solusi bagi berbagai persoalan di masyarakat. Dan tentunya di tengah zaman yang semakin kompleks ya, Indonesia tetap membutuhkan anak muda yang bukan hanya cerdas akademik tetapi juga memiliki karakter yang kuat, jiwa kepemimpinan serta rasa peduli terhadap sesama. Jadi Teman Prodeo memperingati hari ikrar gerakan pramuka bukan sekedar mengenang sejarah tetapi juga menjadi pengingat bahwa persatuan, kepedulian dan juga semangat belajar ini adalah hal atau bekal penting untuk membangun masa depan bangsa. Dan tentunya aku sendiri juga mengucapkan selamat hari ikrar gerakan pramuka untuk seluruh Teman Prodeo ya. Semoga semangat satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan terus hidup dalam kehidupan sehari-hari dan bukan hanya saat mengenakan seragam pramuka tetapi juga saat setiap tindakan yang membawa manfaat bagi orang lain. Dan Teman Prodeo, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam acara Spada di part yang kedua. Selain ini masih ada informasi menarik lainnya yang aku bahas di Spada di part yang ketiga nanti. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodeo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pure FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Selamat kembali sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Untuk di kesempatan kali ini di jam 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, kita tadi udah bareng-bareng dengerin NPD dengan sempurnanya aku. Dan teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk di kali ini teman Pro 2 di tanggal 30 Juli 2026, which is sekarang hari Kamis teman-teman. Ya buat kalian ya teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran kalau misalnya sepatu yang kita pakai buat nongkrong ini ternyata juga bisa dipakai buat jogging nih, atau malah sepatu futsal dipakai buat nge-gym kali ya. Nah, banyak orang masih menganggap semua sepatu itu sama aja, yang penting nyaman dan juga keren katanya. Padahal kenyataannya tanpa berdua, beda olahraga, beda juga kebutuhan sepatunya. Jadi sepatu olahraga itu sebenarnya ya didesain khusus untuk mengikuti gerak tubuh kita. Misalnya nih, kalau lari, kaki kita bakal terus menerima hentakan setiap kali menapak ya ke tanah tentunya. Nah, jadi sepatu lari ini punya bantalan yang lebih empuk buat menyerap benturan itu tadi. Jadi tekanan ke telapak kaki, lutut, bahkan pinggul ini bisa berkurang teman berdua. Jadi kalau misalnya kita asal pakai sepatu, mungkin awalnya nggak terasa apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dilakukan terus-menerus, ini risiko cedera bisa meningkat teman-teman. Jadi mulai dari kaki pegel, lecet, kesleo, sampai kayak masalah persendian nih. Jadi sebelum olahraga, jangan cuma cek playlist atau outfit aja teman berdua, juga cek sepatunya ya. Karena mungkin perlengkapan yang tepat bisa bikin olahraga jauh lebih aman dan juga nyaman. Nah, teman-teman, kalau setiap olahraga butuh sepatu yang berat.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan.

0: jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih tentang pembahasan kita, yaitu tentang sepatu olahraga. Jadi coba bayangin aja teman Pro 2, pemain basket pakai sepatu lari saat bertanding. Aduh. Atau mungkin pelari maraton kali ya pakai sepatu basket. Nah, pasti rasanya aneh banget teman Pro 2. Jadi setiap olahraga itu punya pola gerakan yang berbeda ya. Pelari lebih banyak bergerak lurus ke depan dan juga menerima hentakan berulang nih. Jadi kayak repeat gitu loh teman Pro 2 ya. Dan kemudian kalau basket nih beda lagi. Jadi gerakannya tuh banyak lompatnya, berhenti mendadak dan juga bergerak ke kanan dan juga ke kiri. Karena memang itu sepatu basket punya penyangga yang lebih kuat di bagian samping supaya pergelangan kaki lebih stabil. Nah, begitu juga buat gym teman Pro 2 ya, dan juga latihan beban kali ya. Jadi sepatunya ini biasanya punya sol yang lebih datar supaya posisinya posisi tubuhnya tetap seimbang dan juga saat mengangkat beban ya. Jadi teman Pro 2 jangan heran nih kalau misalnya harga sepatu olahraga itu kadang berbeda-beda, bukan cuma karena mereknya tetapi juga karena teknologi dan juga fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan olahraga tertentu. Nah teman Pro 2, selain jenis sepatu, ternyata ukuran dan juga kondisi sepatu juga nggak kalah penting nih. Kadang sepatu favorit kita justru udah minta pensiun gitu tanpa kita sadari. Nanti kita bahas selain ini teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
4: Sayang, sayang.
5: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
5: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
4: Stunting?
5: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
4: Waduh, takut
5: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
5: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
4: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
7: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tentunya dalam sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 balik lagi masih bareng Emil di sepada kali ini edisi 30 Juli 2026 ya. Dan aku mau infoin ke teman-teman Pro 2 bahwasanya sekarang di Kota Bukit Tinggi, khususnya teman Pro 2 ya, yang aku lihat langsung di depan mata ini Kota Bukit Tinggi lagi hujan deras nih. Jadi buat teman Pro 2 mungkin yang lagi perjalanan sekolah, kuliah, ataupun kerja, jadi you must be careful, you must take care juga, hati-hati pokoknya di jalan, karena kesehatan itu paling penting teman Pro 2. Kalau misalnya bisa nunggu dulu sampai teduh itu lebih bagus. Kalau misalnya kalian gak bisa nunggu, pakai mantelnya ya, biar tetap sehat terus pokoknya ya. Dan teman Pro 2, masih kita di pembahasan di pagi hari ini, di sepada kali ini, yaitu tentang sepatu olahraga. Ternyata beda olahraga, beda jenis sepatunya gitu. Jadi untuk teman Pro 2 sendiri, pernah gak sih beli sepatu karena modelnya keren? Nah, tapi ternyata agak sempit nih, atau malah kebesaran biar katanya lebih lega gitu ya. Nah, dua-duanya ini ternyata kurang bagus nih buat olahraga teman Pro 2. Jadi sepatu yang terlihat sempit ini bisa bikin jari kaki tertekan dan juga gampang lecet. Sementara itu yang terlalu longgar ini malah bikin kayak kaki ini gampang bergeser di dalam sepatu ya, sehingga seimbangan tubuh kita tuh jadi berkurang gitu teman Pro 2. Dan idealnya ya, masih ada sedikit ruang di bagian depan jari ini supaya kaki kita tetap leluasa bergerak teman-teman. Jadi jangan lupa juga pilih bahan yang punya sirkulasi udara yang bagus ya. Biasanya yang punya kayak gitu brand-brand lokal yang ini sekarang udah banyak kok yang sepatu-sepatu olahraga yang bagus gitu. Jadi kaki jadi nggak gampang lembab, lebih nyaman juga, dan juga bisa mengurangi muncul bau ataupun iritasi teman Pro 2. Nah, jadi hal kecil kayak ukuran atau mungkin bahan ini sering dianggap pele sama kalian teman Pro 2. Padahal nih, justru ini yang bikin kita bisa apa ya, olahraga lebih lama lagi tanpa cepat merasa nggak nyaman atau rasa capek gitu ya teman Pro 2. Nah, terus gimana sih cara tahu kalau misalnya sepatu olahraga itu kita itu masih layak dipakai atau sebenarnya udah waktunya untuk diganti atau pensiun gitu? Jawabannya nanti di segmen yang terakhir teman Pro 2. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada satu lagu dari Lauf nih, abang aku, yang mau nyanyiin lagu Don't You Know. So, ini dia buat kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo. Teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Prodo. Di jam 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, di cuaca Bukit Tinggi yang lagi hujan ya teman Prodo. Kita lanjut lagi pembahasan kita di Sepada kali ini selama pagi teman Prodo tentang jenis sepatu. Ternyata berbeda-beda nih, setiap olahraga beda juga jenis sepatunya. Jadi banyak orang juga yang baru ganti sepatu kalau tampilannya udah benar-benar rusak berat gitu ya. Padahal yang paling penting ini justru kondisi bagian dalamnya teman-teman. Jadi kalau misalnya bantalan sepatu itu udah mulai tipis, solnya udah aus, atau mungkin permukaannya udah gak mencengkram lagi nih dengan baik, itu tandanya performa sepatu itu juga ikut menurun. Akibatnya kemampuan menyerap benturan ini semakin berkurang dan juga risiko cedera bisa meningkat. Makanya teman Pro 2, jangan cuma lihat apakah sepatu ini masih kelihatan bagus dari luar aja gitu. Perhatikan juga mungkin kenyamanannya saat dipakai. Kalau mulai sering bikin kaki pegal atau terasa nggak stabil ya, mungkin itu sudah waktunya kamu mengganti sepatu kamu teman Pro 2. Intinya teman-teman ya, memilih sepatu olahraga bukan soal tampil keren semata. Dan tentunya sepatu yang sesuai bisa membantu menjaga kesehatan kaki, meningkatkan performa saat berolahraga, dan juga paling penting ini mengurangi risiko cedera. Jadi teman Pro 2, mulai sekarang sebelum olahraga, yuk kita pastikan dulu bukan cuma semangatnya yang siap, tapi juga sepatunya nih. Karena langkah kecil ya, memilih sepatu yang tepat ini bisa membawa manfaat yang besar banget buat kesehatan tubuh kita teman Pro 2. Dan teman-teman, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sepada selamat pagi teman Pro 2 untuk di edisi kali ini di Kamis 30 Juli 2006. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada Triple Noise yang bakal nemenin kamu, program Asta Cita dari jam 9 sampai ke jam 10 nanti. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Dipa Barus bersama Kalula dengan judulnya No One Can Stop Us.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Di jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo, kita udah berada dalam acara Triple Noise untuk di hari ini. Dan tentunya kita tahu bahwasanya Triple Noise ini kita akan membahas sebuah apa ya, kayak gangguan gitu teman Prodo ya. Yang mana gangguan ini sangat gak baik banget buat kita, diantaranya kayak ada korupsi di dalamnya, ada narkoba juga ya. Dan semuanya ini pasti membahayakan buat diri kita semua teman Prodo. Dan teman Prodo, untuk di edisi kali ini, di Triple Noise kali ini, tempat yang mana kita ngobrolin isu yang lagi rame dan juga yang penting juga, dan pastinya dekat banget nih sama kehidupan kita. Dan tentunya kali ini kita akan membahas soal korupsi, tapi dari sudut pandang yang mungkin jarang banget nih untuk dibahas sama Prodo, yaitu dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila. Jadi teman Prodo, kalau misalnya kita dengar ya kata korupsi, ya udah lumrah banget lah dengan kata ini gitu. Kebanyakan orang langsung kayak kepikiran pejabat kali ya yang nyalahgunain uang negara. Nah memang itu salah satu bentuknya, tapi sebenarnya itu dari korupsi ya, bentuknya atau intinya dari korupsi itu adalah menyalahgunakan kepercayaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi. Masalahnya teman Prodo, dampak korupsi itu nggak apa ya, berhenti di angka miliaran rupiah yang hilang. Jadi uang yang harusnya dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau mungkin fasilitas umum, malah masuk ke kantong pribadi. Waduh, akibatnya masyarakat ini jadi korban ya, karena pelayanan publik jadi buruk, pembangunan juga melambat, dan juga kesenjangan makin besar teman Prodo. Nah, sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa, jadi tindakan yang kriminal ini, yang termasuk kriminal ya, bisa dikatakan kriminal korupsi ini sebenarnya bukan cuma melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang jadi identitas bangsa Indonesia. Makanya di Triple Noise kali ini teman Prodo, di edisi Kamis 30 Juli 2006 ya, jadi bukan sekedar apa ya, cuma untuk pembahasan aja gitu. Jadi nanti kita hafal isinya aja gitu di Pancasila, tapi juga ngerti makna dalam kehidupan sehari-hari. Nah kalau tadi kita udah ngomongin kenapa sih korupsi jadi masalah besar, selain nanti setelah lagu nanti teman Prodo, mulai dari sila pertama sampai yang kedua, ternyata dua sila ini ngajarkan soal integritas dan juga rasa kemanusiaan yang sering hilang saat seseorang melakukan korupsi. Nanti kita bahas setelah ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

Bumi bukan cuma tempat tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga bersama. Siap ngobrol santai penuh makna? Saatnya kamu dengerin Earth Talk. Program yang bakal buka mata kamu tentang isu lingkungan dengan cara yang ringan, seru, dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari perubahan iklim, gaya hidup ramah lingkungan, sampai aksi kecil yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Semua dibahas tuntas bareng narasumber inspiratif dan cerita-cerita nyata yang bakal menggugah rasa. Earth Talk, ngobrolin bumi demi masa depan yang lebih baik. Setiap Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Because small talk can lead to big change.

0: dengan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Dan kita masih di acara Triple Nose ya untuk di hari ini Teman Pro 2 ya. Tentunya dengan topik kita yang sama tadi, yaitu sudut pandang korupsi dari berbagai topik, yaitu topik kita di kali ini yaitu Pancasila, teman-teman. Dan

Pro 2 ya, untuk di kesempatan kali ini sesuai dengan janji aku di segmen yang kedua ini Tanpa Pro 2. Kalau misalnya dipikir-pikir ya, mulai semua agama tuh mengajarkan kejujuran dan juga melarang mengambil hak orang lain. Artinya korupsi ini bukan cuma pelanggaran hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral dan juga spiritual yang seharusnya dipegang setiap orang Tanpa Pro 2. Kalau misalnya kita tengok di sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi korupsi ini sering dianggap kejahatan tanpa korban Tanpa Pro 2. Padahal korbannya itu justru banyak banget ya. Jadi semua kalangan ini kena. Jadi ketika dana pendidikan dikorupsi, anak-anak kehilangan kesempatan belajar yang layak, ketika dana kesehatan disalahgunakan, pelayanan kesehatan pun ikut terganggu gitu. Jadi korupsi ini merugikan banyak orang yang bahkan gak pernah kita kenal sama pelakunya. Artinya apa Tanpa Pro 2? Artinya di sini tindakan korupsi menunjukkan bahwa kepentingan pribadi ini ditempatkan di atas kepentingan masyarakat. Padahal ya, sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghormati hak orang lain dan juga memperlakukan sesama secara adil. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari Tanpa Pro 2, nilai anti korupsi ini sebenarnya bisa loh dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya nih, Tanpa Pro 2 jujur ketika ujian, gak titip absen, gak manipulasi data, atau mungkin berani bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Karena budaya jujur itu dibangun dari kebiasaan yang kecil ya, bukan muncul kayak tiba-tiba saat seseorang udah punya jabatan. Nah, sebenarnya masih ada 3 lagi Tanpa Pro 2 yang ternyata juga punya hubungan erat dengan korupsi. Setelah ini kita bakal bahas gimana sih korupsi ini bisa bikin masyarakat kehilangan rasa percaya dan juga bahkan nih mengganggu persatuan bangsa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodeo, masih di 94,8 Prodeo FM Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk lagi ya ke sila ketiga di acara Triple Nose untuk di hari ini teman Prodeo, yaitu Persatuan Indonesia. Mungkin nih ada yang bertanya-tanya ya, apa sih hubungan korupsi dengan persatuan gitu loh. Ini jawabannya ada di rasa percaya teman Prodeo. Jadi ketika masyarakat terus melihat praktik korupsi, kepercayaan kepada lembaga negara itu bisa menurun ternyata. Jadi orang tuh kayak mulai merasa aturan hanya berlaku untuk sebagian orang, dan sementara yang punya kekuasaan bisa mencari celah nih katanya. Dan tentunya teman Prodeo, kalau rasa percaya itu hilang, hubungan antar masyarakat dan juga pemerintah ikut renggang ya. Padahal nih, persatuan itu dibangun lewat kepercayaan, bukan sekedar slogan ya. Dan kalau misalnya kita lanjut nih ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, sila ini menekankan bahwa keputusan harus dibuat demi kepentingan bersama. Jadi korupsi itu justru kebalikannya ya. Keputusan diambil demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya apa? Akibatnya kebijaksanaannya atau kebijakan yang seharusnya berpihak kepada masyarakat bisa berubah arah hanya karena ada kepentingan tertentu di baliknya. Makanya nih teman Prodeo, pemberantasan korupsi ini bukan cuma tugas aparat penegak hukum, dan masyarakat juga punya peran nih dengan ikut mengawasi, kemudian berani melapor jika menemukan penyimpangan, dan juga membangun budaya transparansi. Nah, tinggal satu lagi teman Prodeo yang akan kita bahas di segmen yang terakhir nanti. Kita lihat kenapa sih keadilan sosial nggak mungkin terwujud, dan kalau misalnya praktik korupsi ini masih terus terjadi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodeo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Kita sampai di sila yang kelima di Triple Noise kali ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila ini berbicara tentang kesempatan yang sama, kesejahteraan bersama, dan juga pembagian manfaat pembangunan yang adil ya. Nah, masalahnya korupsi ini membuat semua itu sulit terwujud. Jadi ketika anggarannya seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, disalahgunakan ya. Jadi manfaat pembangunan juga nggak bisa dirasakan secara merata. Nah, yang paling dirugikan itu biasanya justru masyarakat ya, yang paling banyak membutuhkan layanan publik. Karena itu melawan korupsi bukan hanya soal menangkap pelakunya aja teman Pro 2, yang jauh lebih penting adalah membangun budaya anti korupsi sejak dini. Jadi mulai dari jujur dalam belajar ya, bertanggung jawab terhadap tugas dan tidak mengambil hak orang lain, dan tentunya berani nih berkata tidak terhadap segala bentuk kecurangan. Dan Pancasila ini bukan sekedar 5 kalimat yang dihafal saat sekolah aja teman Pro 2. Tentunya nilai-nilai ini akan terasa hidup kalau misalnya benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena ketika kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, musyawarah, dan keadilan menjadi kebiasaan, disitulah semangat Pancasila benar-benar hadir. Karena pada akhirnya Indonesia yang bersih dari korupsi bukan hanya tanggung jawab para pemimpin, dan tentunya generasi muda juga punya peran yang besar juga untuk menjaga nilai-nilai Pancasila tetap hidup melalui tindakan nyata sekecil apapun itu. Dan teman Pro 2, itulah Triple Noise untuk di hari ini. Semoga obrolan kita menjadi pengingat juga bahwa menjaga Pancasila bukan hanya dengan menghafal silanya ya, tetapi juga dengan menerapkan dalam setiap pilihan yang kita ambil teman Pro 2. Dan gak kerasa udah 45 menit kita meninggalkan pukul 9 untuk di hari ini. Itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Triple Noise untuk di hari ini akan segera berakhir ya. Tapi teman Pro 2, itu tandanya gak cuma Triple Noise yang berakhir. Aku juga akan pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi kali ini di pada 30 Juli 2026 hari Kamis, dan sampai jumpa 2 hari kemudian ya, berarti which is hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, ketemu bareng aku Minggu lagi di malam hari. So jangan kemana-mana, nanti bakal ada rekan Uut kok yang bakal nemenin kamu di santai siang untuk edisi kali ini teman Pro 2, dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. So sekali lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Aku pamit, thank you so much sudah nemenin aku, and see you, bye-bye. Ini lagu terakhir buat kamu di siang hari ini, pagi menjelang siang kali ya, ini dia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-loved, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-loved mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari perayaan 20 tahun album debut Count Your Blessings milik grup musik deathcore atau metalcore asal Inggris, Bring Me The Horizon, melibatkan kontribusi dari dua seniman asal Indonesia. Mereka adalah ilustrator Dwiki KA asal Yogyakarta dan desainer grafis Yuda Kumbang Nugraha asal Bintan. Beralih ke berita kedua, layanan penyiaran streaming Apple TV resmi mengumumkan bahwa serial thriller psikologis populer Severance telah resmi memasuki tahap produksi untuk musim ketiga. Pengumuman tersebut disampaikan melalui kalimat khas yang merujuk pada Lumon Industries, perusahaan fiksi dalam dunia serial tersebut. The great work has begun once again. Last but not least, teman-teman Pro 2, aktor papan atas Johnny Depp resmi kembali ke industri film Hollywood melalui film terbaru bertajuk Ebenezer. Paramount Pictures secara resmi meluncurkan cuplikan video dan tampilan perdana film tersebut yang memperlihatkan Depp sebagai pemeran utama. Dalam adaptasi kisah klasik A Christmas Carol karya Charles Dickens ini, Johnny Depp memerankan karakter ikonik Ebenezer Scrooge, sosok lelaki tua pemarah dan kikir. Di bawah arahan sutradara spesialis horor Tiwes, kisah klasik ini dikemas dengan atmosfer yang lebih gelap, dingin, dan juga mencekam. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here dan masuk lagi ke ruang dengar kamu di Santai Siang hari ini edisi 30 Juli 2026. Wow, gak kerasa ya, udah akhir bulan aja nih. Satu hari lagi, nah lusanya udah bisa gajian nih teman-teman Pro 2. Atau barangkali ada yang udah gajian juga ya, boleh dong self reward. Tapi kan kalau ngomongin self reward gak cuma melulu soal belanja-belanja ya teman-teman Pro 2. Cukup dengerin lagu favorit kamu aja udah seneng banget juga, iya kan? Misalnya nih, kamu bisa request-request lagu di radio favorit kamu, misalnya kayak di Pro 2 Bukit Tinggi. Nah tentunya juga itu salah satu bentuk self reward juga teman-teman Pro 2. And anyway, di Santai Siang hari ini Wood bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan teman-teman Pro 2, dimulai dari pukul 10 sampai ke pukul 3 siang nanti ya, ke jam 3 siang nanti. Tentunya ada 5 jam kebersamaan kita, dan juga tentunya bakal banyak program yang bakal mengisi kebersamaan kita di Santai Siang selama kurang lebih 5 jam ke depan teman-teman Pro 2. Dimulai dari pukul 10 sampai ke pukul 12, nanti itu bakal ada zona musik kamu yang bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu favorit kamu. Jadi kamu bisa request ya teman-teman Pro 2. Kita move on dari zona musik kamu, dari pukul 12 sampai ke pukul 1 itu nanti bakal ada Funtertainment yang bakal menghadirkan ragam update dari dunia entertain. Dan nanti dari pukul 13 sampai ke pukul 14.00 bakal ada Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2, kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. And last but not least, di penghujung pertemuan kita ya, nanti dari pukul 14.00 hingga ke pukul 15.00 kita bakal ngobrol-ngobrol di Asiknya Business. So, kalau teman-teman Pro 2 nggak mau ketinggalan keseruan hari ini, makanya dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi. Nah teman-teman Pro 2, karena sekarang udah di pukul 10 lewat 13 menit ya, itu artinya kita udah masuk ke program zona musik kamu. Ya Wood bisa ngelihat ya dari notif-notif yang ada di WhatsAppnya Pro 2, ini udah pada masuk banyak sekali requestan-requestan dari teman Pro 2. Jadi teman-teman Pro 2, langsung aja kita spill requestan pertama ya, line up dari zona musik kamu untuk pagi menjelang siang hari ini. Bakal ada Vanessa Z ya dengan Menjauh teman-teman Pro 2. Ini lagu pertama ya yang di request dari teman Pro 2. Ini requestan dari kakak Amalia ya. Nanti kita bakal puterin Vanessa Z Menjauh. Kemudian setelah dari Vanessa Z bakal ada lagu yang super hype banget akhir-akhir ini. Ini lagunya dari lolosan ajang pencarian bakat di Indonesia, ada Sabrina Leonor ya dengan Selesai. Ini banyak banget yang request ini di WhatsApp Pro 2 ya, ada dari Kak Miu. Nah, kemudian juga ada dari siapa lagi ini? Dari 08232335. Ini atas nama Banyu. Nah, kemudian juga ada dari Kak Widi ya teman Pro 2. Kemudian dari siapa lagi nih? Ini gak ada namanya. Oh ini bukan Selesai. Ini next dari Kanesha Adelia. Kemudian juga ada dari Kak Galuh Puspita Sari ya. Terus habis itu ada dari Kak Maria. Kemudian Kak Asri ya. Halo Kak Asri, ini lumayan sering juga nih request. Terus juga ada dari Kak Sruni Nurul ya, ini Sabrina Leonor Selesai. Kemudian juga ada dari Kak Ins. Nah, terus juga ada requestan dari Kak Tasya ya dengan lagu yang sama.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id.

0: bersuara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Oke, teman-teman Pro 2 Next, kita bakal puterin requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta ya. Bakal ada Remuk dari Angie Carvalho, kemudian juga ada requestan dari Kak Ninda nih. Ada Selina Grass featuring sama Andi Rianto dengan Sumpah Mati ya. Terus tadi juga ada dari Kak Ami nih. Ini request juga ya, Sumpah Mati dari Selina Grass. Titip salam juga buat my bestie Maria ya, sekarang lagi birthday. Semoga sukses. Semoga sehat, sukses, dan bahagia selalu. Nah, amin ya. Happy birthday juga nih buat Kak Maria ya, temannya dari Kak Ami. Semoga Kak Maria yang lagi berulang tahun hari ini selalu diberikan kesehatan ya, rezeki yang berlimpah, dan juga selalu dikelilingi dengan kebahagiaan. So, langsung aja teman-teman Pro 2, kita puterin Next. Bakal ada Remuk dari Angie Carvalho.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Eh, Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih.
4: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
4: Terus apa, Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti dari Selena Grace featuring sama Andi Rianto ya teman-teman Pro2, udah nganterin kita ke pukul 10 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. And teman-teman Pro2, tentunya kita masih puterin ya request Andre yang udah masuk nih ke Instagram maupun WhatsAppnya Pro2 Bukit Tinggi. Kalau tadi kita udah puterin requestan dari teman-teman Pro2 yang masuk melalui WhatsApp teman-teman Pro2, next kita bakal puterin requestan yang masuk melalui Instagram. Tapi sebelumnya teman-teman Pro2, Uut mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman Pro2 yang mau request bareng Uut di Zona Musik Kamu di siang hari ini. Kalian bisa banget langsung ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi, ataupun juga bisa melalui nomor WhatsApp kita di 0811-6699-480. Nanti tinggal dikasih tahu aja nih teman-teman Pro2 mau request lagunya apa, kemudian penyanyinya siapa ya. Nanti kalau udah masuk, Uut insya Allah pasti bakal puterin lah ya sampai jam 12 siang nanti nih, lumayan loh waktunya. Nah teman-teman Pro2, next ini bakal ada Mesahira di ujung minggu. Ini requestan dari Kak Gaby Gartiana, kemudian dari Kak Mawar Aika, terus juga ada dari Yumi Shallow ya, diputer ya. Terus habis itu dari siapa lagi nih, Izayadis, semangat siaran Kak, terima kasih Kakak. Kemudian juga ada dari Aprianti Syahid, Gila Araifa, Satila Mei, dan Kak Silva Maya. Nah setelah dari Mesahira, kita bakal dengerin juga requestan dari Kak Zatia ya, ada Liodra dengan Pura-Pura, dan juga Kak Lux 1512, ini juga request lagu yang sama. So teman-teman Pro2, kalau kamu gak mau ketinggalan ya requestan di siang hari ini, nah makanya kamu langsung aja meluncur ke Instagram kita ataupun melalui WhatsApp kita ya, jadi langsung aja dikirim requestannya. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti ya, jangan lewat jam 12 baru request, oke? Okay? Nah, jadi di request dari sekarang biar bisa langsung masuk ke waiting list lagu yang bakal kita puterin. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune dan tetap dengerin terus 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini ada di ujung minggu dari Mesahira.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya. Untuk di siang hari ini, kalau dilihat-lihat nih Bukit Tinggi kenapa gloomy banget ya. Menerequestan dari teman-teman Pro 2 semuanya pada galau-galau abis ya, melo-melo banget gitu. Jadi vibes-nya itu udah, aduh kayaknya ini pas banget deh untuk bersedih-sedih di hari ini. Tapi gak boleh lah ya teman-teman Pro 2, ini hari Kamis harus manis kitanya. Jadi walaupun lagu-lagu kita diiringi dengan lagu-lagu yang galau, yang mellow, yang slow-slow gitu ya, tapi tetap aja semangat di dalam diri kita tuh masih membara ya teman-teman Pro 2. Oke, next, ini Wood bakal puterin requestan dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ini, dari Kak Rahmi Devita ya. Ini request dari Fauzia, judulnya An Unethical, teman-teman Pro 2. Jadi kita bakal puterin next ya. Terus nanti juga bakal ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Jadi teman-teman Pro 2, udah hampir 1 jam ya kita di zona musik kamu. Buat kamu yang gak mau ketinggalan untuk request di hari ini, langsung aja ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. So ini dia, ada Unethical dari Fauzia.

0: FM。
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, masih di zona musik kamu di pukul 11:09 waktu Indonesia Barat ya. Barusan ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Ya iyalah ya, Bahagia Lagi kan Wood balik lagi ya buat mengisi ruang dengar kamu hari ini. Walaupun cuma sampai jam 3 siang tapi ya okelah ya. At least dengerin suara Wood dulu deh hari ini. Nah teman-teman Pro2, next Wood bakal puterin Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Ini request dari Dewi Kurnia 53 ya teman-teman Pro2. Tapi sebelum kita puterin Fajar Nur, bakal ada Kenris dulu nih dengan Semesta ya, requestan dari Kak Pujiastuti 1919. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman Pro2 yang masih pengen request bareng Uut di zona musik kamu untuk siang hari ini, nah buruan, waktunya ini udah kurang dari 1 jam lagi ya. Jadi buruan aja dikirim requestan kamu melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811-6699-480. So ini dia teman-teman Pro2, ada Kenris dengan Semesta.

0: Kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Yuhu, teman-teman Pro 2, tentunya masih bareng Uut ya. Kita di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Ya, salah teman-teman Pro 2 kalau kalian mau request tapi udah mepet jam 12. So, kalau kalian denger Uut sekarang, nah langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi atau juga ke WhatsApp kita di 0811-6699-480 ya teman-teman Pro 2. Langsung aja nih dikirim, kalian tuh mau request lagu apa, kemudian penyanyinya siapa ya. Kalau mau kirim salam juga boleh banget nih. Kayak kakak ini, Kak Rani nih, ini udah request lagu Taylor Swift, Antihero. Nah, kemudian juga ada dari Kak Farhan, ini requestnya Intentions dari Justin Bieber dan juga Quavo. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request-request kayak gini, nah boleh langsung aja ya ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi atau juga melalui WhatsApp di 0811-6699-480. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
2: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: kamu. Pro 2 FM. Kalbi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kalbi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kalbi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2, itu dia program kita Zona Musik Kamu yang udah nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang ini. Ya, gak kerasa udah hampir 2 jam. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah request bareng Wood hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 12 dengan program berikutnya. Bakal ada Fun Entertainment yang nemenin kamu dari pukul 12 sampai ke pukul 13.00. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2. Kita masih di santai siang ya untuk hari ini, dan tentunya masih bareng Uut. Tapi kita udah di program berikutnya ya, ada di Funtertainment tentunya, yang bakal menghadirkan ragam update dari dunia entertain untuk teman-teman Pro2 semuanya. Pas banget ya, kita lagi break, ada yang isoma, ada yang istirahat. Nah, kita ngomong-ngomong seputar dengan dunia entertain lah ya, gitu. Nah, teman-teman Pro2, kalau biasanya orang-orang tuh ribut karena rebutan tiket konser yang paling depan ya, gitu. Kayak gak kebagian, gitu-gitu kan, agak rame gitu ya, agak ribut. Nah, kali ini justru yang lagi rame dibahas adalah tiket yang gak bisa lihat artisnya sama sekali. Waduh, gimana nih ceritanya ya kan? Namanya nonton konser ya mau lihat artis nya dong, kalau nggak ngeliat artisnya nggak ngapain gitu, mending dengerin di apa, di aplikasi gitu ya kan. Jadi teman-teman Pro2, konser Bruno Mars di Wembley Stadium di London itu sempat menjual kategori tiket bernama No View Audio Only. Harganya itu sekitar 58,35 pound sterling atau kurang lebih 1,4 juta. Wow, lumayan juga ya teman-teman Pro2. Dan sesuai namanya, pemegang tiket ini itu duduk di belakang panggung. Jadi mereka benar-benar gak bisa ngelihat Bruno Mars sama sekali, teman-teman Pro2. Gak bisa ngelihat Bruno Mars tampil gitu. Yang didapat itu cuma pengalaman dengerin konsernya aja secara langsung dari dalam stadion. Tapi kayak buat apa ya, kayak gitu. Nah, alhasil teman-teman Pro2, internet tuh langsung rame. Ada yang bilang kayak, ya lumayan lah ya, yang penting bisa ngerasain atmosfer konser gitu. Soalnya nih, buat sebagian fans, denger ribuan orang nyanyi bareng dan ada di venue yang sama, itu udah jadi pengalaman yang gak bisa tergantikan gitu. Karena atmosfernya beda ya sama kita dengerin lagunya sendiri gitu. Tapi justru ada juga yang ngerasa kayak, lah bayar lebih dari 1 juta tapi kok gak bisa ngelihat panggungnya, gak bisa ngelihat artisnya gitu. Itu kayaknya lebih bukan ke konser ya, tapi lebih ke dengerin playlist tapi lebih mahal kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman Pro2, kategori tiket kayak gini tuh bukan pertama kali sih muncul di dunia konser gitu. Biasanya ini dijual karena ada sebagian kursi yang memang kehalang struktur panggung gitu. Jadi daripada dikosongin, ya mending akhirnya dijual tapi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kategori lainnya. Dan konser ini menjadi penampilan terakhir di Bruno Mars di Wembley dalam rangkaian The Romantic Tour ya teman-teman Pro2, setelah 6 malam berturut-turut tampil di stadion tersebut. Nah, teman-teman Pro2, kalau misalnya kalian jadi fansnya Bruno Mars nih, cuma ada pilihan tiket No View Audio Only, kira-kira kalian tetap bakal beli apa gimana nih? Kayaknya kalau untuk Uut yang kaum menang-mending, nggak usah deh, apalagi indis ekonomi, ya kan? Mending dengerin aja di platform-platform musik lainnya ya, kalau misalnya nggak ngeliat Bruno Mars-nya juga. So, itu dia teman-teman Pro2, update pertama dari dunia Funtertainment ya. Nanti kita bakal datang lagi dengan update lainnya. Tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini, tetap stay tune di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari Fun Entertainment untuk siang hari ini. Karena untuk informasi azan zuhur wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu akan berkumandang di pukul 12:27 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, teman-teman Pro 2, kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami, dan juga nanti bakal ada kumandang azan ya melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa-syarafa wa-darajatal aliyatal rafi'ah, wa-ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 tentunya masih bareng Hood di Funtertainment untuk siang hari ini ya, di pukul 12:51 waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, ada kabar yang lagi rame banget nih teman-teman Pro 2 di dunia musik internasional, teman-teman Pro 2. Dan ini terutama buat para ARMY ya, BTS baru aja ngumumin kalau mereka memutuskan gak akan hadir di Grammy Award 2027.

Keputusan ini muncul setelah Grammy resmi ngenalin kategori baru ya teman-teman Pro 2 yang bernama Best Asian Pop Recording yang bakal dipakai pertama kali di ajang tahun 2027. Nah terus gimana nih kenapa BTS gak mau datang gitu ya? Nah lewat pernyataan yang diunggah di media sosial masing-masing member, BTS ini bilang kalau mereka berharap musik itu bisa didengar dan diapresiasi apa adanya. Dan menurut mereka nih karya musik itu seharusnya gak dipisahkan berdasarkan asal negara atau bahasa gitu. Jadi ya jangan dikotak-kotakin deh kayak gitu. Dan pernyataan itu langsung menjadi bahan diskusi di berbagai platform ya teman-teman Pro 2. Ada yang mendukung keputusan BTS karena dianggap menyuarakan pentingnya kesetaraan di industri musik global. Tapi justru ada juga yang ngelihat kategori baru ini sebagai bentuk pengakuan nih buat musik Asia yang selama ini makin berkembang dan punya pengaruh besar di dunia internasional. Dan menariknya lagi teman-teman Pro 2, banyak yang sebenarnya memperkirakan BTS ini bakal datang ke Grammy tahun depan. Soalnya kan album terbaru mereka itu Arirang, ya kan bisa dibilang sukses besar nih sepanjang tahun 2026 ini. Dan disebut-sebut sih punya peluang bersaing ya di berbagai nominasi. Tapi sampai sekarang kategori Best Asian Pop Recording sendiri itu masih menjadi bahan perdebatan ya. Karena sebagian orang nganggap ini tuh langkah awal yang bagus untuk memberi ruang lebih besar bagi musisi Asia. Tapi sementara yang lain tuh justru mempertanyakan kalau tujuannya inklusif, kenapa karya musisi Asia tuh nggak langsung bersaing aja di kategori utama tanpa harus dipisahkan atau dikotak-kotakin kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2, kalau menurut kalian gimana nih kehadiran kategori khusus musik Asia ini? Justru jadi bentuk apresiasi atau malah bikin batas baru di industri musik internasional? Mungkin kalian boleh kasih pendapat juga ya, bisa lewat WhatsApp aja, mana tahu ada yang mau ngasih pendapatnya teman-teman Pro 2. Apakah kalian pro atau kontra dengan adanya Best Asian Pop Recording ini? Tapi apapun keputusannya, semoga ini merupakan langkah yang baik deh untuk perkembangan musik Asia di dunia internasional ya teman-teman Pro 2. So itu dia update kita dari dunia entertain, tepatnya di program Funtertainment untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13.00 ya teman-teman Pro 2 di program berikutnya. Bakal ada Pro 2 Sport, kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga bareng-bareng ya selama 1 jam dari pukul 13 sampai ke pukul 14.00 nanti. So tetap stay tune terus teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ese nasib wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bangsa Indonesia dengan ini menyatakan

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 1 2 1 2. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga. Jaya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja. Tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita

pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

12 13 ya, masih di 12 juga nih si Wood enggak move on kayaknya ya teman-teman Pro 2. Pukul 13 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 tentunya masih bareng Uut ya. Kita di program berikutnya bakal ada Pro 2 Sport dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga teman-teman Pro 2. Nah, kalau di Pro 2 Sport sih biasanya kita bakal ngasih update ya dari dunia olahraga, dan sekarang update pertama ini buat kamu yang udah nunggu klub-klub Eropa main di Indonesia. Ada kabar yang bikin makin gak sabar nih teman-teman Pro 2. AC Milan dipastikan itu bakal datang ke Jakarta dengan skuad yang penuh nama besar untuk menghadapi Chelsea dalam laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 8 Agustus 2026. Wih, bentar lagi nih, ya kan kurang lebih seminggu lagi ya teman-teman Pro 2. Dan yang bikin heboh gak cuma itu, tapi daftar pemain yang dibawa tuh gak main-main gitu. Ada legenda hidup Luka Modric yang sekarang berseragam AC Milan, terus juga ada Rafael Leao yang terkenal dengan sprint dan dribble-nya, sampai ke Christopher Nkunku yang juga masuk dalam rombongan Rossoneri. Total sih ada 33 pemain ya yang dibawa buat tur pramusim ke Australia dan juga Indonesia. Dan menariknya lagi nih teman-teman Pro 2, sebelum mendarat di Jakarta, AC Milan tuh bakal lebih dulu menjalani derby della Madonnina lawan Inter Milan di Perth, Australia. Nah, baru deh habis itu mereka terbang ya ke Indonesia untuk menghadapi Chelsea. Jadi para pemain ini datang dalam kondisi udah mulai nyetel setelah beberapa pertandingan pramusim. Dan pihak promotor itu juga bilang kalau sejak awal mereka emang minta kedua klub itu membawa best player available, jadi alias pemain terbaik yang tersedia. Jadi harapannya sih para penonton di GBK itu benar-benar bisa menikmati aksi para bintang dunia secara langsung, bukan cuma ngelihat mereka duduk di bangku cadangannya doang, ya kan. Dan buat fans sepak bola Indonesia, kesempatan kayak gini emang gak datang tiap tahun. Nah, jadi bisa lihat pemain sekelas Luka Modric atau Rafael Leao tampil langsung di Jakarta, tentunya ini menjadi pengalaman yang cukup berbeda teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu ada waktu nih 8 Agustus, mungkin bisa kali ya main-main ke GBK, ya kan. So itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Nanti Wood bakal balik lagi dengan update berikutnya, tapi setelah yang satu ini.

0: Hit FM.
1: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
9: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
10: Iya. Teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
9: Serius? Gimana ceritanya?
10: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
9: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
10: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
11: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Di jantung kota Bukit Tinggi berdiri sebuah penanda waktu yang tak sekedar menghitung detik. Ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah, penjaga ingatan sekaligus kebanggaan masyarakat Minangkabau. Jam Gadang, sejak hampir satu abad lalu, menara ini menjadi titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jarumnya terus bergerak, namun kisah yang dibawanya tak pernah berhenti. Tahun ini usia Jam Gadang genap 100 tahun. 100 tahun perjalanan yang diisi oleh perubahan zaman, pergantian generasi, dan cerita yang terus hidup. Di pelatarannya, masyarakat berkumpul, membaca papan peringatan, mengabadikan momen yang bersejarah.
1: Dengan masuknya usia Jam Gadang yang ke-100 ini, menginjak daripada abad yang kedua usia Jam Gadang, kita berharap semoga bisa menjadi salah satu pemacu dan pemicu bagi perkembangan kota kita dan juga menjadi salah satu pusat pemersatu karena semua tertuju kepada Jam Gadang.
0: Suasana perayaan terasa hangat, penuh rasa bangga dan cinta terhadap ikon kota yang satu ini. Jam Gadang bukan sekedar monumen, ia adalah ruang hidup, di mana pedagang kecil menggantungkan harapan dari langkah-langkah pengunjung. Anak-anak tertawa riang di taman, keluarga dan wisatawan berfoto mengabadikan momen sederhana tapi berharga. Sejarah dan kehidupan sehari-hari berjalan berdampingan sebagai saksi yang diam namun terus hadir.
2: Jam Gadang itu adalah satu-satunya menara jam yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Pertanyaan besarnya saat ini, kenapa Bukit Tinggi dipilih? Ternyata memang kalau kita lihat dari akar sejarah yang panjang semenjak Hindia Belanda, pemerintahan Jepang, kemudian Republik Indonesia, Bukit Tinggi memiliki posisi yang strategis. Nah, inilah yang perlu dimuat, direvitalisasi, diulang-ulang, sehingga memang sampai nilai-nilainya itu kepada generasi muda.
0: Di balik megahnya menara yang kini menjadi ikon kota Bukit Tinggi, terdapat cerita panjang tentang bagaimana Jam Gadang lahir dan menjadi saksi perjalanan sejarah. Jam Gadang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1926, sebagai wujud penghormatan terhadap sebuah kota yang mulai menunjukkan peran penting di ranah Sumatera Barat.
2: Satu hal makna yang ada di balik Jam Gadang itu, kenapa di Bukit Tinggi? Ternyata salah satu analisanya, Bukit Tinggi ini adalah daerah yang tetap berdaulat ya di tengah sebagian besar wilayah Indonesia itu. Dan daerah-daerah Sumatera Barat diduduki oleh Belanda, Bukit Tinggi tetap berdaulat. Sehingga disampaikan bahwa mengapresiasi dan menghargai kedaulatan masyarakat Bukit Tinggi itu, maka dihadiahkanlah Jam Gadang untuk Bukit Tinggi. Itu salah satu analisa, tapi tentu akan banyak analisa yang lainnya dan tulisan selainnya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa itu ada, ternyata Bukit Tinggi dengan nilai-nilai keagamaannya, nilai-nilai kebersamaannya itu ternyata memang menguatkan daerah ini dan bangsa ini dengan nilai-nilai itu. Nah, jadi pertama, ketaatan beribadah. Nah, ketaatan beribadah ini itu tercermin dari ya mungkin Minangkabau secara umum ada bersandi syarat sadak bersandi kitab Allah, kekuatan mereka akan keyakinan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, nilai-nilai itu betul-betul terwujud dalam perilaku mereka. Itu dikatakan syarak mengatur adat memakai. Jadi dalam kehidupan mereka, adat istiadat mereka, adat kebiasaan mereka itu tercermin nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai itu yang membuat mereka menjadi kuat. Kebersamaan mereka menjadi kuat, gotong royong mereka menjadi kuat, kemudian ketaatan mereka menjadi kuat. Nah, ini sesuatu yang akan kita wariskan. Bahwa ketika kita komit dengan nilai-nilai itu, ternyata ada penghargaan, ada kekuatan yang kita miliki.
0: Pembangunan menara ini adalah hadiah dari Ratu Belanda Wilhelmina kepada Rotmaker yang saat itu menjabat sebagai Control atau Sekretaris Kota Fort de Kock, nama lama dari Bukit Tinggi pada masa kolonial Belanda. Bangunan ini dirancang oleh arsitek lokal Minangkabau, Yazid Rajomangkuto Sutan Gigi Ameh, sebuah kolaborasi antara ide arsitektur lokal dan pengaruh kolonial. Jam gadang berdiri setinggi sekitar 26 meter dan memiliki 4 sisi jam besar yang masing-masing berdiameter sekitar 80 cm. Sebuah struktur yang membuatnya dinamakan jam gadang, yang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin jamnya dibuat oleh pabrik asal Jerman, dan uniknya, desain mekanismenya memiliki kemiripan dengan mesin jam di menara Big Ben London, menjadikan jam gadang salah satu menara jam langka di dunia. Dalam proses pembangunan, peletakan batu pertama dilakukan oleh putra pertama Rotmaker yang saat itu masih berusia 6 tahun, menandai simbol awal kehidupan menara di tengah kota.
3: Struktur bangunan semuanya tidak bisa diganggu-gugat. Harus yang originalitas, juga kemudian kami sebagai pihak pengelola. Kalau untuk bangunannya tidak bisa diganggu. Kalau mau diperbaiki atau di apapun itu, kerusakannya kita lapor kepada cagar budaya yang ada di Batu Sangkar.
0: Sejak awal berdiri, jam gadang telah mengalami beberapa perubahan bentuk atap, sebuah refleksi dari gelombang sejarah yang melintas di Bukit Tinggi. Awalnya, puncaknya berbentuk kubah bergaya Eropa dengan ornamen ayam jantan, simbol dari masa kolonial. Saat pendudukan Jepang, atapnya diubah menyerupai pagoda khas tradisi Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka, atap itu kembali berubah menjadi gonjong khas rumah gadang Minangkabau yang hingga kini menjadi simbol budaya lokal yang melekat kuat pada identitas kota ini. Di balik kokohnya menara tersimpan keunikan. Jam gadang dibangun tanpa semen modern. Berkatnya, campuran kapur, pasir, dan putih telur. Teknik ini mencerminkan kecerdasan lokal, sekaligus kemampuan adaptasi terhadap keterbatasan teknologi pada masa itu. Di dalam menara tersembunyi jantung jam gadang, mesin jam mekanik tua yang masih berfungsi hingga kini. Mesin ini didatangkan dari Eropa, simbol kemajuan teknologi pada masanya. Keunikannya terletak pada angka 4 yang ditulis angka 1 sebanyak 4 kali, bukan angka 4 versi Romawi. Detail kecil tapi membedakan jam gadang dari menara lain di dunia.
2: Nah, ketika kita menghargainya, insya Allah tentu orang lain akan jauh lebih menghargai. Nah, bagaimana kita menghargainya? Pertama tentu menjaga nama besar dan nama baik yang ada di balik jam gadang. Kemudian secara fisik yang kita bisa lihat bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga suasana yang ada di situ. Itu ada yang berjualan dan seterusnya tidak mencederai, tidak menodai jam gadang. Karena pemerintah telah berusaha terus-menerus melakukan revitalisasi, perbaikan secara fisik. Dan kemudian juga bagaimana itu dilihat sebagai, dimaknai sebagai sesuatu yang besar.
0: Selama satu abad, jam gadang menyaksikan berbagai peristiwa penting dari pengibaran bendera merah putih setelah kemerdekaan hingga dinamika PRRI pada akhir tahun 1950-an. Ia tetap berdiri menyimpan cerita tanpa suara.
2: Pertama, dia termasuk cagar budaya, termasuk ke dalam benda, ya. Dengan benda berarti dia harus dilakukan penetapannya sebagai cagar budaya dan itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan sehingga memang bangunan ini tetap utuh. Ya, walaupun kita tahu konstruksi bangunan ini semenjak didirikan tahun 1926 sampai sekarang masih tetap utuh. Kemudian jamnya itu masih tetap utuh. Nah, keutuhannya ini kita kuatkan, dan setelah itu kita lihat apa yang ada di balik. Jadi ada yang bendanya, ada yang tak bendanya. Tak bendanya itu, ini yang kita gali kembali, kita kuatkan kembali, sehingga nilainya nilai yang bisa ditularkan, nilai yang bisa diwariskan. Jadi kita katakan bahwa jam gadang itu cagar budaya, dan keberadaannya menjadi salah satu yang atraktif, menarik orang untuk datang. Orang ingin tahu seperti apa jam gadang dan kenapa jam gadang itu berdiri sedemikian rupa. Nah, itu yang mendorong orang untuk datang, jadilah dia berwisata. Tidak hanya domestik, tapi juga mancanegara.
0: Sebagai cagar budaya, jam gadang dirawat dengan penuh perhatian.
3: Perawatan khususnya ada pemberian oli, ada pembersihan dengan semprot angin, debu-debu. Kemudian kami cek situasinya supaya jangan berkarat, supaya jangan berhenti putaran mesinnya. Jadi ada sistem engkol. Kita kan bukan sistem otomatis, tapi sistem engkol. Kayak sekali dua hari, sekali tiga hari kami tetap engkol. Oh, engkol itu untuk yang pertama untuk keakuratan jam, keakuratan jamnya. Yang kedua juga untuk supaya otomatis. Otomatis dia tidak, maksudnya tidak berhenti, tapi tetap pada jalur yang telah ada di mesin itu. Tetap jalan gitu. Kalau untuk ke originalnya, 95% original. Kami cuma mengganti yang ringan-ringan aja.
0: Dedikasi ini menjaga setiap detik yang tetap berarti, memastikan jam gadang tetap hidup sebagai ikon budaya. Kini jam gadang menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat, di mana ribuan wisatawan datang setiap tahun, menghidupkan ekonomi lokal dan menjadikan kawasan ini pusat aktivitas kota.
2: Rangkaian peringatan 100 tahun jam gadang adalah ada seminar. Jadi seminar pertama itu akan mengkaji seperti apa struktur jam gadang. Pertamanya dulu sebelum struktur jam gadang, kenapa Bukit Tinggi dipilih, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian seperti apa struktur jam gadang. Kemudian bagaimana mesin jam gadang yang sudah sekian lama, hampir ya sebentar lagi, kalau tahun ini sudah satu abad, 100 tahun, itu tidak pernah rusak. Nah, kemudian kenapa dibangun di sana? Sebagai sesuatu yang memang memiliki nilai dan makna. Nah, jadi ini dengan seminar yang akan dilaksanakan nanti insya Allah di bulan Juni, itu akan tergali, ditadapkan informasi yang nanti akan disampaikan kepada generasi berikutnya. Karena memang dalam seminar itu nanti akan ada penulisan dari berbagai macam pemikiran dan berbagai macam analisa yang diberikan atau dilakukan oleh para pakar. Dan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat concern. Kemudian ini juga akan kita jadikan sebagai bentuk dokumen dan nilai yang akan diteruskan kepada anak-anak didik kita, mulai di jenjang SD, SMP, dan seterusnya. Bukan denai taku
0: ikmandiyo andamoy. Hari ini jam gadang tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tempat belajar, tempat bermain, tempat berkumpul lintas generasi. Di bawah bayangannya, kenangan tercipta dan waktu terus berjalan. 100 tahun telah berlalu, jarum jam terus berdetak, menyaksikan langkah manusia yang datang dan pergi.
4: Harapannya untuk jam gadang, semoga kedepannya tetap menjadi pusat wisata yang ramah lingkungan, kemudian lebih maju lagi kedepannya, dan lebih tertata lagi dari objek-objek yang ada di sekitar jam gadang ini.
5: Baiklah, saya dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi. Harapan saya dengan 101 abad jam gadang kedepannya, khususnya untuk para tamu atau pengunjung, agar mematuhi peraturan yang ada di Kota Bukit Tinggi dan menjaga kebersihan seputaran jam gadang, agar Bukit Tinggi lebih indah, lebih bersih untuk kedepannya.
0: Dari Bukit Tinggi, Jam Gadang akan terus berdetak menyambut abad berikutnya, menjadi saksi waktu, penjaga sejarah, dan simbol kebanggaan yang abadi.
1: Kami dari keluarga besar Gontor 12 Siak mengucapkan
6: selamat 100 tahun Jam Gadang, Bukit Tinggi semakin gemilang.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut ya. Dan kita sudah berada di asiknya bisnis yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan. Nah teman-teman Pro 2, di asiknya bisnis kali ini Uut udah gak sendirian karena ada sesosok misterius. Tapi nanti deh ya. Dan kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia otomotif. Nah, kalau kita ngomongin seputar dengan dunia otomotif, teman-teman Pro 2, pasti yang kebayang tuh kayak modifikasi, ya kan? Ganti velg, kemudian bikin tampilan mobil makin keren, pokoknya makin gaul deh mobilnya gitu. Tapi pernah enggak sih teman-teman Pro 2 kalian dengar istilah yang namanya remap mobil? Nah, buat sebagian orang, remap itu mungkin identik dengan mobil yang lebih kencang ya, biar bisa balap-balap mungkin ya, kita nggak tahu, nanti kita kulik-kulik. Padahal di balik itu semua ada peluang bisnis yang ternyata lagi berkembang dan banyak dilirik, terutama buat orang-orang yang hobinya otomotif kayak gitu. Nah, di asiknya bisnis kali ini kita udah ada narasumber dan kita bakal kenalan lebih dekat sama dunia remap mobil. Mulai dari apa sih sebenarnya remap itu, kemudian gimana hobi ini bisa berubah jadi bisnis yang menjanjikan, sampai ke peluang dan tantangan yang ada di industri otomotif ini. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin ya, dan yang penasaran, nah gimana sih passion ini bisa berubah menjadi cuan, makanya stay tune terus. Dan karena kita udah bersama narasumber yang akan berbagi cerita dan pengalamannya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Ada M. Syama Putra sebagai owner BSM Auto Workshop. Halo.
1: Halo.
0: Lemes banget. Belum makan ya kesini?
1: Udah.
0: Sama belum makan ya? Apa kita makan dulu nih?
1: Udah.
0: Kita break dulu kali, kita makan dulu gitu. Jadi gimana kabarnya sama?
1: Sehat.
0: Sehat aja, gak ada alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Kok kelihatan agak grogi sama? Sama grogi didengar Pro 2 apa grogi dilihat Uut?
1: Dua-duanya.
0: Apa grogi diliatin kakaknya nih, ditungguin? Nah sama kalau bisnis gimana? Aman? Lancar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini gimana sih? Lancar gak? Alhamdulillah lagi.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Ya udah deh, kita kulik-kulik ya seputar dengan remap mobil ini. Karena konon katanya gak tuh, sama ini apa ya, bisa dibilang suka remap-remap mobil gitu ya, punya bisnis di bidang itu gitu ya. Dan juga udah ada bisnisnya tersendiri, namanya BSM Auto Workshop. BSM itu apa sih? Bang Sama gitu?
1: Oh enggak. BSM itu dulu orang tua punya bengkel namanya Basa Motor.
0: Oh, jadi dipakai lagi namanya ya, untuk
1: tapi
0: itu.
1: Diremajakan lah.
0: Diremajakan, diregenerasikan ya. Lah ya gitu ya. Nah, mungkin sama boleh dijelasin dulu enggak sih ke teman-teman Pro 2, kan jujur bukan teman Pro 2 aja sih yang enggak tahu, Uut pun masih belum tahu, masih awam banget sama yang namanya remap mobil. Mungkin boleh dijelasin remap mobil itu sebenarnya bisnis yang jual apa gitu.
1: Remap mobil ini Uut, pengoptimalisasi ECU pada kendaraan kita.
0: Oke, jadi ECU itu apa? Ini maaf ya pertanyaannya agak-agak basic-basic karena ya gitu deh.
1: ECU itu otaknya.
0: Otak dari, mobil, ya, oke.
1: Yang jadi, menjalankan pengapian, mengatur semuanya. Oh, kompresi, bahan bakar. Jadi kalau kita remap, kita lebih bisa mengoptimalkan kinerjanya, Uut.
0: Oh, ECU tuh letaknya di mana sih? Di mobil tuh di bagian mananya?
1: Oh, tergantung mobil, Uut.
0: Oh, maksudnya berarti nggak ada yang secara umum tuh di mana letaknya gitu, nggak ada ya?
1: Beda-beda.
0: Satu aja deh, contohnya kalau di mobil yang sama pakai itu di mana?
1: Di bawah dashboard.
0: Oh, oke. Berarti kalau kita merimap mobil ini, berarti tuh dia pakai data-data gitu, coding-coding gitu, apa memang kerja sama mesin gitu, apa gimana sih?
1: Dia ada coding-codingnya kalau mau memasukkan data baru ya, Uut ya.
0: Oke. Nah, kalau dari sekian banyak bisnis otomotif nih ya kan, kan banyak ya bisnis-bisnis otomotif gitu ya kan, kayak modif-modif gitu ya gitu kan. Nah, kenapa sih sama ini melirik dan mencoba bisnis remap ini, padahal kan banyak yang lain gitu?
1: Karena ini bisnis yang tidak perlu mengubah tampilan mobil.
0: Oh ya, yeah, oke. Okay. Terus?
1: Dan bisnis ini bisa membuat mobil jauh lebih nyaman lah untuk dikendarai.
0: Lebih nyaman ya. Mungkin dari segi apanya nih nyamannya? Dari segi kecepatannya, dari segi apa nih?
1: Dari segi responsif, tenaganya, Ut.
0: Berarti kalau mau bilang di remap itu lebih kuat gitu?
1: Bisa, bisa dibuat lebih kuat, bisa dibuat lebih kencang. Apalagi kita tinggal di Sumatera Barat ini kan banyak perbukitan, Ut.
0: Betul, betul, betul, jalan yang mendaki gitu-gitu ya.
1: Jadi butuh tenaga ekstra lah.
0: Eh, tapi remap mobil ini apa ya, kayak khusus untuk mobil tertentu aja, misalnya mobil matic aja atau manual juga bisa apa gimana?
1: Bisa, bisa dua-duanya.
0: Bisa dua-duanya ya.
1: Tapi remap mobil ini mulai dari mobil yang produksi 2012 ke atas lah yang bisa.
0: Oh, berarti di bawah itu nggak bisa.
1: Ya.
0: Kenapa kalau yang di bawah itu nggak bisa sama?
1: Karena masih belum punya ECU ke mobil.
0: Oh, yang di bawah itu. Gitu. Jadi yang 2012 ke atas itu udah bisa karena udah ada ECU-nya. Ya. Jadi bisa di remap gitu ya. Oke, oke, oke. Biasanya kalau apa ya kita bilangnya kayak pelanggan gitu ya, customer apa sih, klien gitu ya, sama yang remap mobil itu biasanya mereka kebutuhannya untuk apa sih?
1: Macam-macam, ada untuk usaha, ada untuk sekarang yang lagi musim tuh cumi-cumi darat, Ut.
0: Cumi-cumi darat, mungkin boleh dijelasin gak sih apa tuh cumi-cumi darat?
1: Mobil-mobil diesel yang asapnya tebal-tebal.
0: Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke. Berarti memang banyak ya kebutuhan orang-orang remap mobil ya. Gitu. Tapi kalau untuk kesenangan aja ada nggak sih?
1: Ada.
0: Kayak biar happy-happy aja gitu.
1: Ada.
0: Ada ya? Mungkin banyak kali ya?
1: Banyak.
0: Oke, oke. Okay, okay. Tapi sama, kapan sih momen pertama kali sama tuh mikir kayaknya remap mobil ini bisa jadi sumber penghasilan deh kayak gitu? Kapan sih momennya, boleh diceritain nggak?
1: Momennya saat pertama coba remap mobil.
0: Mobil sama sendiri?
1: Iya.
0: Oke, okay. terus?
1: Karena untuk jasanya aja lumayan. Jadi kalau kita belajar, kebetulan kan background sama dari keluarga
0: otomotif juga ya, benar-benar. Terus?
1: Di support lah, Ut.
0: Iya. Tapi remap mobil ini udah banyak gak sih di Bukit atau masih?
1: Kalau di Bukit Tinggi cuman satu sama.
0: Oh, baru sama doang ya. Wow. Bisa dibilang sebagai pelopor juga ya gitu ya kan. Jadi
1: kalau di Padang baru rame.
0: Berarti di awal itu sama memang cobain remap ke mobil sendiri.
1: Ya.
0: Itu kenapa bisa, apa ya, maksudnya kenapa bisa punya keahlian untuk remap mobil? Kenapa? Padahal yang setahu Uut ya, sama kan gak ada, maksudnya background kayak dari kuliah kan, apa, bisnis ya. Gitu ya kan. Kenapa bisa gitu?
1: Jadi ada pelatihannya, Uut. Jadi sama masuk pelatihannya, sekalian untuk beli alat-alat pendukung remap. Ada kelasnya.
0: Oh, ada kelasnya juga. Online offline tuh?
1: Offline.
0: Oh iya. Ya. Wow, keren ya. Wut baru tahu kalau ada kelas kayak gitu. Lumayan juga ya. Jadi buat anak-anak muda yang suka otomotif tuh bisa lebih tersalurkan juga, ya kan? Dan misalnya kalau memang mau menekuni di dunia ini bisa menjadikan sedikit penghasilan juga ya. Mungkin gak sedikit ya, banyak lah ya kalau dari mobil ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah ya, bisa lah ya buat jajan-jajan lucu-lucu gitu.
1: Nah, karir lah.
0: Iya, bener-bener. Nah, sama waktu awal mulai bisnis remap ini, itu tuh sama lebih banyak modal nekatnya atau modal ilmu?
1: Modal nekat dan modal dukungan orang tua.
0: Wah, wow, modal nekat dan modal dukungan orang tua. Berarti orang tua benar support ya, yeah. Support banget. Karena papinya orang otomotif juga. Oke, oke, oke, oke. Asik ya. Kalau misalnya, berarti kan awalnya emang hobi kan?
1: Hobi.
0: Iya kan? Yeah. Soalnya kan Uut follow-followan sama di Instagram kan, sama maksudnya memang anaknya otomotif banget gitu ya kan. Jadi memang berawal dari hobi. Tapi pernah nggak sih kepikiran kayak kayaknya ini aku bakal terjun di dunia ini deh, di dunia otomotif nih gitu. Pernah nggak kepikiran kayak gitu?
1: Enggak sejauh ini sih.
0: Enggak sejauh ini ya, enggak sampai yang buka bisnis remap sendiri gitu ya. Ini lahirnya kapan sih bisnisnya, sama tahun-tahun kapan baru-baru ini?
1: Baru-baru ini yang remap.
0: Bulan apa tuh?
1: Siap puasa.
0: Oh, berarti bulan April?
1: Iya.
0: Wow, masih baru ya. Tapi sejauh ini gimana bisnis ini? Ada menyenangkan, mengasyikkan, menguntungkan atau gimana?
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih menyenangkan, tapi orang belum banyak mengenal lah di Bukit Tinggi.
0: Iya benar-benar, karena baru satu doang ya, baru sama juga gitu. Oke. Dan tadi kan kita ngomongin seputar dengan modal ya, sama memulai bisnis ini dengan modal nekat dan juga modal dari dukungan orang tua gitu ya kan. Nah, sama yang sebenarnya paling besar untuk memulai bisnis remap ini tuh, untuk alat-alat remap-nya, belajarnya atau membangun namanya sih, yang mana sih yang paling besar gitu?
1: Ketiganya berkaitan
0: sama
1: sih.
0: Sama besar ya. Mungkin boleh dimulai dari mana dulu nih harusnya?
1: Kalau
0: gitu.
1: Untuk alat dan software remap itu harganya lumayan lah.
0: Oh iya, oke. Terus?
1: Jadi wajar-wajar aja. Kalau jasanya juga lumayan.
0: Iya, mahal juga ya remap ini. Oke. Tapi misalnya kalau mobil yang udah di remap itu bisa dibalikin gak sih? Kayak
1: bisa distandarin lagi.
0: Oh bisa, dibalikin ke setelan awal.
1: Soalnya kita sebelum remap, kita backup data lama dulu, data dari pabriknya. Jadi sewaktu-waktu kalau mau dijual atau mau distandarin lagi, bisa.
0: Misalnya nih kayak, ih bosan lah kayak gini gitu kan, pengen yang pengen balik ke setelan awal aja gitu. Tapi remap ini ada beberapa jenis gitu nggak sih, sama? Maksudnya ada jenis-jenisnya nggak?
1: Bisa berbagai macam lah, Ut.
0: Apa aja tuh?
1: Kalau untuk anak-anak mobil diesel, tuh ada yang smokeless dan smoke. Jadi ada yang banyak cumi-cuminya lah. Dan ada yang nggak pakai cumi-cumi, Ut.
0: Oke. Berarti itu, maksudnya itu kan

0: hemat juga nih bahan bakar ya, biar nggak tiap bentar ke SPBU ya kan. aduh. Nah, sama kita lanjut lagi ya. Nah, di awal buka bisnis Remap ini, sama gimana sih caranya sama itu buat dapetin pelanggan pertama? Karena orang-orang pasti apa ya, masih ragu-ragu lah gitu. Gimana sih caranya biar dapetin pelanggan pertama waktu itu?
1: Awalnya relasi oh, ya, okay. Orang tua.
0: Oke. Terus.
1: Kebetulan ada juga usaha lain, jadi mobil-mobilnya di remap semua, Ud. Sampai dibuat konten dulu biar orang makin percaya.
0: Tapi memang kalau otomotif itu kan kita punya teman-teman yang di dunia otomotif juga, itu pasti mereka juga membantu lah ya kan, balik lagi ke relasi gitu. Dan mereka juga pada udah tahu misalnya, "Weh, di sini bisa remap gitu-gitu ya kan." Pasti saling dari mulut ke mulut juga ya kan gitu. Itu waktu pelanggan pertama sama itu berarti dari teman.
1: Relasi orang tua.
0: Itu remapnya pertama kali ngapain tuh? Remap, maksudnya untuk apa gitu?
1: Kebutuhan itu transportasi pariwisata.
0: Oh, berarti bus.
1: Toyota Hiace.
0: Oh, Toyota Hiace. Eh, tapi kalau mobil-mobil truk gitu bisa di remap juga?
1: Bisa.
0: Oh iya. Wow. Berarti pokoknya semua jenis mobil, yang penting tahunnya di atas 2012 kayak gitu ya. Oke. Nah, sama berarti kan sekarang di Bukit Tinggi tuh kan enggak ada saingan ya, sama ya BSM ini, baru sama doang ya kan. Iya. Dan menurut sama nih, kalau misalnya di masa yang akan datang kalau ada kompetitornya sama muncul gitu, ada workshop lain yang datang gitu, yang dibangun orang gitu, nah kira-kira apa sih, kenapa sih Remap ini harus punya nilai beda dibandingkan sama kompetitor gitu? Karena kan jelas yang mau di Remap itu aja ya kan. Kenapa, gimana caranya?
1: Kalau di BSM Auto Workshop, kami mengutamakan jaminan lah untuk jangka panjang,
0: garansi gitu ya istilahnya. Oke, terus.
1: Dan apapun keluhannya bisa kami atasi.
0: Asik. Apapun keluhan sini biar abang bantu ya kan.
1: Remap itu bukan untuk mobil sehat aja sih, Ud. Bisa kadang mobil yang mungkin dia pincang, mesinnya bisa di remap biar kembali normal.
0: Oh iya. Oke, keren juga ya ternyata dunia otomotif ini. Dan jujur Remap ini, Uut masih jujur awam banget ya sama, karena apa ya, kayak kalau misalnya modif itu kan udah banyak ya bisa dilihat, tapi kalau modif itu kan mengubah bentuk dan fisik mobil juga ya kan.
1: Ini modifikasi yang
0: otaknya gitu,
1: tidak
0: ya kan.
1: Iya,
0: tidak kasat mata gitu ya kan. Oke. Nah, sama kan sama juga udah bilang kalau bisnis sama ini yang pertama di Bukit Tinggi ya kan. Jadi tentunya perlu juga nih yang namanya personal branding.
1: Ya
0: kan, biar orang-orang tahu nih gitu kan. Nah, seberapa penting sih personal branding buat seorang pemilik workshop kayak sama di zaman kayak sekarang gitu? Apa harus posting seputar dengan otomotif juga di media sosial pribadi atau gimana kalau menurut sama personal brandingnya?
1: Mungkin kalau untuk personal branding itu sangat penting ya untuk masyarakat Bukit Tinggi tahu.
0: Iya, benar sih.
1: Kita perlu edukasi lah dulu. Soalnya kalau nggak diedukasi, orang-orang bakal cuman lihat testimoni, orang nggak bakal ngerti juga, Ut.
0: Benar. Orang nggak ngerti juga Remap itu apa. Berarti sama di media sosial juga ada, di media BSM ini ada media sosialnya?
1: Ada Instagram.
0: Ada Instagramnya, berarti di sana juga sering nge-post gitu ya? Nge-posting kayak edukasi juga Remap gitu-gitu. Kalau di Instagram pribadi sama ada nggak kayak nge-branding kalau sama ini merupakan seseorang yang punya bisnis dunia otomotif gitu, ada nggak?
1: Ada, tapi sekali-sekali cuma.
0: Gimana sih, sekali-sekali kayaknya perlu ditingkatkan lagi nih gitu ya kan, mana tahu butuh konten-konten gitu, biar apalagi kan karena yang pertama sama di Bukit Tinggi, jadi biar orang-orang juga tahu ya kan. Dan juga media sosial ini sekarang bisa dibilang kayak etalase juga ya kan, bisa kita jual produk kita di situ. Nah, jadi misalnya selama sama bikin konten di media sosial, di Instagram, baik itu di Instagramnya BSM ataupun di Instagramnya sama, itu biasanya konten apa sih yang paling efektif buat menarik orang-orang untuk bisa remap juga gitu?
1: Konten

0: konten before after lah.
1: Oh, before after. Tapi gimana before afternya, kan maksudnya nggak kelihatan gitu ya kan? Gimana bikin kontennya tuh?
0: Itu tambah testimoni orang juga sih.
1: Oke. Berarti tipe kontennya kayak before after gitu ya, sebelum di remap itu.
0: Remap dan sesudah.
1: Biasanya gimana kalau sebelum di remap itu gimana mobilnya?
0: Mungkin ada limitnya ya tenaganya. Jadi kalau setelah di remap, open limiter lah. Jadi tenaganya lebih besar.
1: Oh iya. Berarti itu juga menjadi salah satu konten yang bisa menarik calon pelanggan gitu ya kan. Dan itu kan sama kurang lebih pelanggannya udah lumayan banyak lah ya gitu ya kan. Bisa maksudnya enggak cuma satu orang aja, barusnya udah ada banyak orang gitu ya kan. Nah, biasanya sama pelanggan ini lebih percaya dari review atau dari rekomendasi teman atau hasil konten yang viral gitu.
0: Oh, rekomendasi teman itu
1: paling dahsyat, paling gacor ya.
0: Mulut ke mulut.
1: Iya sih. Tapi memang benar sih, sama kalau misalnya rekomendasi dari teman tuh memang lebih trusted gitu, karena kan teman kita udah nyobain gitu. Dan ini cuma nggak berlaku di dunia otomotif aja, di kayak di kuliner gitu-gitu itu pun juga lumayan apa ya, bisa dibilang powerful juga ya kan, rekomendasi dari teman ini. Apalagi di dunia otomotif tuh memang kita tahu kan kalau orang-orang yang otomotif tuh pasti relasinya kuat juga gitu ya kan, maksudnya ada lah hubungan,
0: banyak teman lah.
1: Iya ya, karena banyak teman. Itu maksudnya. Nah, sama nanti deh kita lanjut lagi ya, kulik-kulik lagi seputar dengan bisnis remap mobil ini. Karena kan gak apa-apa ya cewek ngasih nanya-nanya gitu ya kan. Nanti dibilang, apa sih cewek pick me, sok-sok pengen tahu remap mobil gitu-gitu. Padahal kan kayak, jujur ini kan selain untuk apa ya, untuk bisa dibilang kayak biar kita tuh mobil kita juga lebih bagus kan, juga bisa kayak memperbaiki mobil juga kayak kata sama tadi gitu ya kan. Tapi nanti deh teman-teman Pro 2, kita break dulu, nanti kita balik lagi bareng sama di Asiknya Bisnis ya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: atau menghasilkan sampah. Tapi, seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, dan tentunya kita masih di program Asiknya Bisnis ya. Untuk siang hari ini teman-teman Pro2, kita masih bareng sama-sama ya. Halo.
1: Halo.
0: Ih, lebih semangat nih. Aduh, ya udah deh, sama kita lanjut lagi ya. Tadi kita udah break ya, udah lumayan lama juga nih break, biar sama bisa sedikit mengumpulkan energi. Gimana, udah terkumpul belum energinya?
1: Udah. Tapi belum dapat minum.
0: Tadi udah ditawarin mau minum enggak adanya kayak gitu. Ya udah deh, nanti kita minum bareng habis ini ya. Minum air putih tapi. Nah, sama tadi kan kita udah ngobrolin seputar dengan pelanggan ya. Tadi kan udah bilang pelanggan pertama gitu kan. Nah, dari udah berapa bulan ya? Dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Udah mau 4 bulan ya. Ini dari semua pelanggan yang datang tuh yang paling banyak siapa sih? Sama anak muda, komunitas mobil, atau justru orang yang cuma pengen mobilnya lebih keren atau lebih nyaman aja? Siapa ya, kasih tau gak ya?
1: Sebagian anak muda, sebagian anak muda juga ya. Orang-orang pariwisata.
0: Orang pariwisata ya. Kalau kayak bapak-bapak gitu ada gak sih yang
1: pariwisata tuh bapak-bapak?
0: Iya, maksudnya selain dia terikat pariwisata gitu loh, kayak ya pemakaian pribadi aja, tapi bapak-bapak.
1: Belum sih, belum.
0: Gak ada ya? Nanti deh cariin bapak-bapak ya.
1: Iya, cariin ya.
0: Tapi nanti kasih Uut reward lah.
1: Iya, aman, komisi aman.
0: Komisi aman. Ya nih, ini teman-teman Pro2 denger nih sama. Nanti kalau datang bapak-bapak berarti itu dari Uut ya.
1: Mengudara komisinya ya.
0: Mengudara komisinya, nanti Uut tanya lagi. Teman Pro2 ingat gak sama pernah janjiin komisi sama Uut kayak gitu ya kan. Berarti emang banyaknya anak-anak muda gitu ya. Terus juga ada pariwisata. Tapi berarti itu kan umumnya cowok ya yang rimap-rimap mobil.
1: Ya.
0: Cewek ada gak?
1: Ah, mana tahu Uut.
0: Aduh, enggak deh kayaknya ya. Enggak tahu deh. Enggak tahu sih lebih tepatnya. Berarti cewek enggak ada ya?
1: Belum ada.
0: Belum ada ya? Ya, ya mana tahu nanti ada cewek-cewek di Pro2 yang terpanggil
1: ya.
0: Gitu. Hey, yang di-follow samanya, bukan bisnisnya. ada modus nih. Ada modus nih gitu ya. Nah, menurut sama nih tantangan terbesar menjalankan bisnis yang produknya enggak bisa langsung dilihat itu apa sih? Sama kan karena remap ini kan enggak bisa dilihat kan? Maksudnya enggak nampak nih yang dijual gitu.
1: Cara komunikasi kita ke customer kayaknya.
0: Okay, cara komunikasi ya tantangannya gitu.
1: Karena kita harus meyakinkan ini. Before dan afternya
0: kayak memang trusted gitu lah ya. Kayak jangan abang worry gitu ya. Ini akan aku kerjakan dengan baik dan benar.
1: Tapi kalau gitu ya, di tempat sama kalau gak puas gak usah bayar.
0: Iya. Ih, pura-pura gak puas aja.
1: Ntar disandarin lagi.
0: Dibalikin lagi gitu ya. Oke. Keren juga ya, tapi cukup apa ya namanya? Cukup berani ya. Iyalah. Sama kayak kalau misalnya enggak puas enggak usah bayar gitu. Tapi ada yang enggak pernah bayar, pernah enggak bayar?
1: Ah, Uut kali nanti.
0: Itu antara Uut enggak puas atau emang
1: pura-pura
0: atau untuk Uut free?
1: Untuk Uut janganlah.
0: Janganlah. Itu sama ada timnya enggak sih kalau rimap mobil atau sendiri?
1: Sekarang masih sendiri.
0: Sendiri?
1: Iya.
0: Kasian ya, single aja.
1: Karena butuh sendiri lebih baik.
0: Butuh teman gak? Maksudnya rimba mobilnya butuh tim gak? Atau emang bisa sendiri aja?
1: Mungkin untuk medianya ya, butuh tim kayak.
0: Oh, maksudnya kayak promosi gitu-gitu ya, butuh tim ya.
1: Karena kita kalau lagi install tuningan ke mobil, kadang gak bisa megang HP kan, Ut? Harus ekstra hati-hati ya.
0: Oh, tadi malam kata Kak Uti, sama juga perbaiki mobil tuh rimap juga?
1: Oh enggak
0: beda lagi ya. Karena sama ini memang orang yang cukup sibuk ya teman-teman Pro2. Bahkan dia di WhatsApp pun gak balas-balas gitu. Mungkin saking sibuk. Saking sibuknya ngerimap mobil gitu ya kan. Berarti emang sesibuk. Biasanya kalau rimap mobil tuh berapa lama sih pengerjaannya?
1: Pengerjaannya
0: sehari bisa?
1: Bisa, kurang dari 1 jam lah.
0: Sebentar cuma?
1: Bisa ditunggu.
0: Oh, ya udahlah, remap sekarang aja lah. Motor bisa nggak?
1: Bisa.
0: Iya.
1: Bisa, tapi bukan sama spesialisnya.
0: Oh, tapi ternyata motor juga bisa di remap. Tapi sama kayak untuk misalnya efisiensi bahan bakar gitu-gitu masih yeah. sama juga yeah. tujuannya. Oke. Ternyata semuanya bisa di remapin ya. Mungkin next kalau mobil listrik bisa enggak?
1: Belum tahu sih sama.
0: Oh, masih yeah. mengeksplor gitu lah yeah. ya. Oke, berarti yang pasti itu masih mobil-mobil yang istilahnya mobil-mobil yang pakai bensin gitu-gitu ya kan. Kalau listrik nanti deh, kalau misalnya listrik bisa nanti kita undang lagi sama kesini yeah. ya, kita bakal ngobrol lagi. Nah, sama pernah gak sih sama ini gagal ngerjain remap mobil orang? Pernah gak ada kegagalan gitu? Walaupun sebenarnya hasilnya gak gagal, cuma pas prosesnya gagal gitu.
1: Hampir gagal pernah.
0: Oh iya? Yeah. Terus gimana? Gak nyerah gitu? Kayak udahlah capek
1: itu
0: gitu.
1: Itu tadi sama bilang backup data kan, jaga-jaga.
0: Oh, gitu. Berarti yang maksudnya yang hampir gagal tuh kemarin kenapa gitu?
1: Karena soket di mobil orang tuh. Jadi kalau kita remap nih Ut, bukan ECU-nya yang kita lepas. Di tapi mobil ini udah ada tersedia kayak soket USB lah kalau orang awamnya ya. Kalau bahasa
0: bayinya? Bahasa bayi.
1: Kalau bahasa kerennya OBD2.
0: Tetap nggak ngerti.
1: Ya, jenis soketnya.
0: Oke.
1: Kan kalau handphone Type C.
0: Ya. Oke. Nah, selain marketing tadi sama kayak posting-posting gitu-gitu, kalau dari segi pengerjaan remap-nya sendiri tuh apa sih tantangan yang paling susah buat sama ngerjain gitu? Dia pasti ada tahap-tahapnya kan?
1: Ya.
0: Apa yang paling susah tahapnya itu?
1: Tahap-tahapnya itu yang paling susah apa ya?
0: Kayaknya nggak ada yang susah nih ya, kalau mikir.
1: Tapi deg-degannya.
0: Mungkin dari segi prosesnya atau tahapannya tuh nggak susah sih sebenarnya, cuma
1: resikonya
0: ya,
1: sih.
0: Takut akan resikonya ya. Itu gitu kan? Apakah ini akan berhasil?
1: Kalau berhasil, insya pasti, Allah ya.
0: Insya Allah berhasil.
1: Tapi
0: gitu.
1: Kalau dalam prosesnya ada kendala.
0: Ya. Tapi sering nggak ketemu kendala kayak gitu?
1: Sekali kemarin tuh ada mobil teman.
0: Tapi ujung-ujungnya, ujung-ujungnya berhasil. Ya, gitu
1: tapi
0: kan.
1: Itu lumayan lah buat membuat jantung ini ya, hampir copot.
0: Cukup tershocking-shocking ya. Gitu ya, cukup kaget lah ya gitu, tentunya agak-agak was-was juga lah ya kalau misalnya terjadi kegagalan misalnya nih ya, walaupun sejauh ini nggak ada
1: garansi kan.
0: Iya juga sih. Oke. Tapi cukup menantang juga ya bisnis remap mobil ini, karena juga karena dia apa ya, takutnya tuh nanti gagal gitu loh ya. Buat mikirnya gitu kan.
1: Resiko terbesarnya ya, ECU-nya bisa berangkat.
0: Berangkat ya, bye-bye gitu. Berangkat ya ke surga gitu.
1: Iya, ke surga.
0: Serius? Oh iya, kalau misalnya itunya berangkat gitu berarti mobilnya udah nggak
1: bisa hidup.
0: Oh my god. Tapi bisa di sama misalnya gagal kan ngerima mobil orang terus ya. Ecunya bye-bye gitu ya kan. Itu bisa ecunya bisa dibeli lagi atau?
1: Bisa, ecunya ada orang jual tapi harganya
0: bye-bye juga ya, bikin kantong bye-bye juga.
1: Seharga motor lah.
0: Oh my god, lumayan juga ya. Oke. Nah, sama kan kita kan di asingan bisnis nih. Jadi kita ngomongin soal dengan cuan juga lah ya. Karena kalau bisnis nggak ada cuan buat apa kan? Ya kan. Nah, kalau kita ngomongin cuan, selain jasa remap sendiri, biasanya ada peluang bisnis lain nggak yang ikut berkembang dengan adanya remap ini? Yang maksudnya dia ikut apa ya, kayak keterkaitan gitu?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Kayak jasa ini lebih ke performa ya, Ut. Ganti turbo, jasa pasang intercooler, itu udah spesialis lah.
0: Jadi itu ikut berkembang juga ya, karena dengan adanya remap mobil yang lain-lain juga ikutan gitu.
1: Seharusnya remap ini berdampingan sama dyno namanya. Dyno ini kayak kalau bahasa bayinya treadmill lah.
0: Oh, treadmill di mobil.
1: Menguji berapa signifikan kecepatan ini berubah kan.
0: Oh.
1: Dari mobil standar sama mobil yang udah dituning.
0: Itu dyno.
1: Ya, dyno.
0: Oke. Nah, sekarang kan teknologi mobil kan juga terus berubah ya kan sama.
1: Iya.
0: Nah, gimana sih caranya bisnis ini, bisnis remap yang sama lagi bangun ini tetap update dan enggak ketinggalan zaman?
1: Tetap ikut pelatihan bersama para suhu lah.
0: Ini pelatihannya nih siapa yang bikin? Maksudnya memang orang ahli otomotif ya, atau
1: tuner-tuner yang sudah berpengalaman?
0: Emang beneran pelatihan gitu?
1: Iya, kita
0: atau kayak Atau kita sharing-sharing like, dibungkus kayak pelatihan gitu.
1: Dia udah bengkel besar lah, kita magang lah dulu di situ.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Jadi ya teman-teman Pro 2 caranya sama ini biar bisa terus berkembang juga ya, mengikuti teknologi dia juga ikut pelatihan terus. Next ini bakal ada pelatihan lagi enggak sih sama yang mau sama ikutin?
1: Ada kayaknya.
0: Ada kayaknya. Ya, ya.
1: Karena Remap ini makin kesini makin banyak inovasi orang. Ada yang dalam satu ECU itu 3 tuningan. Jadi bisa mode standar, mode comfort, mode sport.
0: Jadi bisa di switch-switch ya. Gitu. Wow. Keren sekali ya. Jadi kalau dia mau yang standar bisa dibikin standar misalnya kayak.
1: Kalau yang sekarang kan cuma satu tuningan, Ut. Jadi kalau orangnya suka kebut-kebutan ya tuningannya
0: itu terus. Misalnya kalau udah bosan berarti dibalikin lagi ke sama. Balikin ke sama.
1: Ke sama kalau yang sekarang ya.
0: Berarti kalau yang kayak ada 3 tuning tuh bisa sendiri aja enggak ngatur-ngatur. Wah. Ya. Keren juga ya, misalnya kalau mau jadi diubah jadi modenya sport
1: bisa
0: juga ya. Jadi nggak perlu ke sama lagi gitu ya. Maksudnya
1: biasanya fitur ini di mobil-mobil mewah lah kayak BMW
0: ya. Wow, keren sekali ya dunia otomotif ini. Banyak banget ya teman-teman Pro 2 yang kita tuh masih hah gitu, ternyata banyak gitu ya kan. Nah sama kalau ada nih anak muda yang suka otomotif tapi dia belum punya modal yang besar gitu ya kan. Kalau ngomongin modal pasti kita mikirnya banyak besar gitu. Tapi dia belum punya modal yang besar nih. Apakah industri ini masih terbuka buat mereka menurut sama gimana?
1: Masih sangat-sangat besar lah kalau untuk otomotif ya, Ud. Karena banyak pintu untuk kita membuka usaha otomotif.
0: Betul. Sekalipun mereka nggak punya modal yang besar gitu, masih modal kecil-kecilan, tapi bisa lah diakal-akalin kali ya.
1: Kadang otomotif ini kan nggak selalu tentang mesin kan udah.
0: Iya sih, benar sih.
1: Jual-jual spare part, itu termasuk bisnis yang lagi rame tuh, copotan-copotan.
0: Iya. Tapi berarti kalau remap mobil ini emang harus besar modalnya berarti ya? Karena tadi kan sama bilang juga kayak untuk beli software-softwarenya.
1: Software dan alat.
0: Yang mana kita tahu kalau kayak software itu data itu pasti udah mahal ya kan.
1: Lumayan. Yes,
0: tapi mungkin buat teman-teman Pro 2 yang berniatan untuk terjun ke dunia otomotif mungkin bisa dimulai dari yang kecil-kecil dulu aja sambil ngumpulin modal gitu kan. Nanti kalau misalnya modalnya udah cukup, nah bisa nih dibuka yang lebih besar lagi atau bikin remap juga gitu.
1: Oh, jangan dong.
0: Ya kan biar samanya lebih terpacu gitu loh, biar dia kan sekarang
1: biar sama one and only lah di Bukit Tinggi, Ut.
0: One and only aja yang maunya, ya udah deh ya enggak apa-apa, biar semuanya nanti remap mobilnya kesama aja gitu ya kan. Nah, sama menurut sama skill apa sih yang paling mahal nilainya di bisnis ini? Kemampuan teknis, komunikasi atau membangun relasi?
1: Ketiga-tiganya perlu.
0: Ih, enggak bisa milih terus deh. Berarti tiga-tiganya perlu.
1: Sangat-sangat perlu sih.
0: Oke.
1: Skill kita, komunikasi kita. Betul. Komunikasi untuk menanya keluhan customer dulu
0: juga perlu ya, gitu.
1: Karena kalau mister yang diminta customer apa yang kita kerjain apa?
0: Iya, kalau miskom ya, jadi susah juga ya gitu. Selain itu juga itu udah pasti penting gitu ya kan. Terus juga kayak komunikasi kita sesama relasi gitu kan. Misalnya kita nggak bisa nih marketing di sosial media, jadi kan kita mengadakan relasi. Ya gimana kita mau ngomonginnya kalau kita nggak bisa ngomong? Dan gimana juga kita mau dapat pelanggan kalau kita nggak punya kemampuan teknis gitu kan. Maksudnya kemampuan kita untuk remap itu nggak trusted gitu ya kan. Bener. Jadi memang berjalan seiringan lah ya dari ketiga skill ini. Nah, terakhir nih sama kita kan terhambat dengan waktu nih ya kan. Udah hampir 1 jam juga. Terakhir nih buat sama mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang punya hobi otomotif? Apa? Pesannya
1: Ut?
0: Ya sekali-sekali jadi orang bijak lah ya kan. Apa nih pesannya?
1: Jangan takut mencoba.
0: Asik. Memang itu apa ya, kayak pesan-pesan yang klasik tapi jujur itu memang beneran ya kan. Jangan
1: ditambah
0: takut.
1: Mungkin butuh support lingkungan sekitar.
0: Benar, support orang tua juga. Ya,
1: sangat-sangat itu, besar itu.
0: Betul. Support pacar. Kok sama ketawanya.
1: Support HTS-an.
0: Oh, nono ya, nono. Nono HTS-an. Oke deh sama. kayaknya itu aja sih yang bisa kita kulik-kulik dulu dari dunia otomotif ini, ya kan, dari Remap ini. Kayaknya nanti kalau misalnya sama ada pembaruan lagi ya, mungkin kita bakal undang lagi. Okay. Tapi sama mau promosi dulu nggak nih usahanya? Mato ada teman Pro 2 yang lagi di mobil lagi dengerin, oh okay nih Remap gitu.
1: Buat teman-teman Pro 2, jikalau berminat untuk Remap mobilnya, coba cek di Instagram kita, BSM Auto Workshop.
0: BSM Auto Workshop.
1: Ntar pakai voucher namanya Uut, diskon.
0: Dapat diskon ya, asik. Ya pakai voucher Uut ya. Terus habis itu misalnya follow Instagram sama juga boleh.
1: Follow Instagram
0: sama
1: dengan nomor WA bisa juga sih.
0: Bisa, nomor WA BSM berapa, ingat enggak nomornya?
1: 08 12 13 14 23 25.
0: Ih bagus ya nomornya, 08 12 13 14 24 23 25. Wah, 08 12 13 14 23 25. Ya. Eh mudah banget diingat. Iya cantik kan nomornya ya. Pesan di mana tuh? Nantilah kita bahas ya. Oke teman-teman Pro 2, terima kasih banyak ya yang udah ngikutin Nasinya Bisnis untuk siang hari ini. Saatnya untuk sama pamit undur diri. Say bye dulu buat teman-teman Pro 2.
1: Dadah teman-teman Pro 2. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama ya. Uut juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu hari ini di Santai Siang, karena kurang lebih udah 5 jam ya Uut nemenin kamu di Santai Siang hari ini. Kita ketemu lagi besok teman-teman Pro 2 di Spada, dan next kebersamaan kamu bakal dilanjutin sama Robi Oktais ya di Sore Ceria dari pukul 15 sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sobat Abang Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar untuk mengurus perkara Bupati Pamelang Anom Widiantoro. Pemerasan oleh oknum KPK terhadap Bupati Pamelang dan pengurusan perkara oleh internal KPK. Dan menurut Taufik, selaku dari dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Taufik mengatakan bahwa Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya, Muhammad Haris alias Gus Haris, kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK juga menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan Bupati Pamelang melalui sejumlah perantara. Dan dalam prosesnya, Gus Haris ini disebut bertemu dengan Harun, kemudian dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga memiliki akses mengurus perkara. Dan penyidik menemukan adanya 3 kali pertemuan yang berlangsung di wilayah Magelang dan juga Semarang. Dan setelah terjadi kesepakatan, Gus Haris menyerahkan uang sebesar 1,2 miliar kepada Lilik Subudi Suprianto. Dan dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Bupati Pamelang Anom Widiantoro, Muhammad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto dan juga Setia Budi Dias yang merupakan staf administrasi KPK. Keempatnya ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 maksud kami, dan di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menjerat Anom dan juga Gus Haris dengan dugaan tindakan pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi, dan sedangkan Lilik Budi Suprianto dan juga Setia Budi Dias disangka sebagai terlibat dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di lingkungan KPK. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo teman-teman Pro 2. Selamat sore teman-teman dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bareng aku Ruby Octaes. Dan hari ini bakal nemenin teman-teman Pro 2 tentunya dari pukul 15 hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita masuk teman-teman ke program Minang Pride di sore hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, kalau mendengar pakaian adat Minangkabau, pasti yang langsung terbayang itu adalah suntiang yang megah dan juga baju hitam berhias dengan benang emas. Tapi teman-teman Pro 2 tahu nggak, pakaian adat Minang ini bukan hanya soal penampilan, melainkan juga menyimpan filosofi yang sangat dalam. Dalam budaya Minangkabau, setiap jenis pakaian ini memiliki fungsi dan juga makna tersendiri, teman-teman. Mulai dari busana untuk perempuan, laki-laki, penghulu adat, hingga pengantin, semuanya mencerminkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat orang Minang. Salah satu yang paling dikenal itu adalah bundo kanduang, yaitu pakaian adat yang dikenakan perempuan Minangkabau. Dan busana ini juga melambangkan perempuan sebagai limpapeh rumah nan gadang atau tiang penyangga keluarga. Yang artinya, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga adat, keharmonisan keluarga, dan meneruskan garis keturunan dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut garis ibu atau matrilineal.

terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Ekowisata Bahari menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Konsep wisata berbasis konservasi membantu menjaga kelestarian lingkungan laut. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai pengelola dan pemandu wisata. Hal ini memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Wisata snorkeling, diving, dan jelajah pulau menjadi daya tarik utama. Pendekatan berkelanjutan memastikan bahwa keindahan alam tetap terjaga. Edukasi lingkungan juga menjadi bagian penting dalam ekowisata. Dengan pengelolaan yang tepat, Ekowisata Bahari mampu menjadi motor ekonomi kreatif yang ramah lingkungan.
4: Satu, dua, tiga.
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya.
4: Iya.
5: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.

0: ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, salah satu bagian paling ikonik dari pakaian adat Minangkabau ini adalah suntiang yang dikenakan oleh pengantin perempuan atau anak daro. Nah, teman-teman Pro 2, sekilas ya, terlihat emang seperti mahkota emas yang indah. Namun ternyata suntiang ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Beratnya suntiang ini melambangkan besarnya tanggung jawab seorang perempuan setelah memasuki kehidupan berumah tangga. Semakin megah suntiang yang dikenakan, bakal semakin besar pula filosofi tentang kesiapan menjalani peran sebagai istri dan anggota keluarga baru. Nah, sementara itu teman-teman Pro 2, pengantin pria atau juga marapulai ini mengenakan pakaian bernuansa gelap dengan aksen emas yang lengkap dengan salua sebagai penutup kepala dan juga keris sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan tanggung jawabnya. Dan busana ini akan menggambarkan sosok laki-laki Minangkabau yang diharapkan bijaksana dan juga mampu menjadi pelindung keluarga. Dan kita bakal bahas lanjut lagi teman-teman untuk pakaian adat Minangkabau ini bukan yang dikenakan saat pernikahan aja, tapi pada saat apa aja nih, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Baiklah teman-teman Pro 2, pakaian adat Minangkabau bukan hanya dikenakan saat pernikahan aja, tadi aku udah spill ya. Jadi pada saat kapan aja nih gitu ya. Dan ternyata busana adat ini juga, ini teman-teman Pro 2, hadir dalam upacara adat ya. Terus ada juga kayak pengangkatan penghulu, festival budaya juga itu ada guys teman-teman Pro 2. Dan hingga penyambutan tamu-tamu penting dia ya, gitu teman-teman Pro 2. Dan ciri khas lainnya itu adalah penggunaan kain songketnya teman-teman. Kalau penggunaan kain songketnya ini ya gimana ya aku bilang ya, motif-motifnya gitu ya, karena ini ada benang emas yang ditenun secara tradisional dengan motif yang tidak dibuat sembarangan teman-teman ya. Ini pasti ada ininya dong, ada maksud filosofi tentang kehidupan juga, terus hubungan manusia dengan alam juga, gitulah pokoknya teman-teman Pro 2 ya. Dan apalagi ya, di tengah perkembangan zaman yang sekarang ini ya, pakaian adat ini tetap menjadi identitas masyarakat Ranah Minang. Bahkan kita kini banyak ya desainer muda yang memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern supaya nanti tetap terlihat relevan dengan tanpa menghilangkan nilai budayanya teman-teman Pro 2. And then mengenakan pakaian adat ini bukan sekedar melestarikan kain dan aksesoris aja ya, tetapi juga bakal menghormati sejarah teman-teman Pro 2. Itu benar banget, menghormati sejarah dan juga menghormati filosofi juga, dan juga jati diri masyarakat Minangkabau yang diwariskan dari generasi ke generasi tentunya. Dan gak kerasa kayaknya sampai sini dulu kebersamaan kita teman-teman Pro 2 di Minang Pride. Kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya, tapi saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat asar teman-teman ya, tepat di pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kita break dulu dengan lagu Islamik buat kamu di sore hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Baiklah teman-teman Produ, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar tepat di pukul 15.50 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari Studio Produ 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

0: yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu pernah gak sih ngerasa udah perhatian banget ke teman, tapi dia gak merasa dihargai? Ups, mungkin kalian beda love language. Ini berlaku buat pertemanan juga loh. Kalau temanmu tipe word of affirmation, jangan pelit memuji prestasinya. Dan kalau dia quality time, taruh HP-mu saat nongkrong. Dengarkan dia dan fokus 100%. Ada juga yang seneng act of service. Bantu dia menyelesaikan tugas tanpa diminta. Itu wujud dukungan paling nyata. Memahami love language teman itu bikin bonding kalian tuh jadi kuat dan gak gampang salah paham. Tunjukin perhatian dengan cara yang tepat. Pertemanan yang kuat dimulai dari saling memahami.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.

0: gerobak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
1: Permisi, Nek.
0: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Piala dunia
4: in 1 minute.
5: Brasil dikenal sebagai rajanya Piala Dunia FIFA dengan koleksi 5 trofi yang belum tertandingi. Tim ini punya gaya main yang khas, penuh skill, kreatif dan enak ditonton. Dari dulu sampai sekarang, Brasil selalu jadi tim yang ditakuti sekaligus dikagumi. Banyak legenda yang lahir dari sana. Salah satunya Pele, yang jadi ikon sepak bola dunia. Nggak cuma soal menang, Brasil juga dikenal dengan permainannya yang menghibur. Bahkan, mereka sering sekali disebut sebagai The Beautiful Game dalam versi nyata. Setiap kali Piala Dunia digelar, ekspektasi ke Brasil selalu tinggi banget. Ya walaupun persaingan makin ketat, aura juara Brasil tetap terasa kuat di setiap turnamen.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, itu nomor 2, kita lanjut lagi ya. Kita masuk di program Insta. Dan guys, Insta inspirasi tempat kita berbagi inspirasi agar kita bisa terus berkembang menjadi versi terbaik diri kita. Teman-teman Pro 2, pernah enggak sih kalau kamu ngomong kayak nanti deh ngerjainnya, tapi ujung-ujungnya malah scroll media sosial, nonton satu video jadi 10 video, lalu sadar deadline tinggal hitungan jam. Kalau misalnya pernah, tenang teman-teman ya, kamu gak sendirian kok. Karena dalam psikologi sendiri, kebiasaan menunda ini juga dikenal sebagai prokrastinasi. Agak susah ya teman-teman ya. Iya benar, prokrastinasi. Dan ini menariknya, bukan selalu berarti orang malas, tapi banyak yang justru menunda karena merasa tugasnya terlalu berat, takut nanti hasilnya gak sempurna atau cemas akan gagal. Jadi sebenarnya sedang dilawan bukan waktu, tapi emosi yang muncul saat menghadapi sebuah pekerjaan. Masalahnya teman-teman Pro 2, semakin lama ditunda, tugas akan semakin menumpuk, dan akibatnya kita menjadi lebih stres, paniknya menjelang tenggang waktu, terus kualitas pekerjaan pun juga bakal menurun ya, bahkan juga bisa mengganggu kesehatan mental dan juga pola tidur. Jadi kalau kamu sering menunda, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya. Yang perlu kamu cari adalah apa penyebab, lalu mulai memperbaikinya dari sedikit demi sedikit.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Dan kali ini teman-teman ya, salah satu cara yang efektif adalah memecahkan tugas besar menjadi tugas-tugas kecil dulu. Daripada berpikir aku harus menyelesaikan semua ini hari ini, coba ubah menjadi aku mulai 10 menit dulu deh. Nah, langkah kecil seperti itu tadi seringkali jauh lebih mudah dilakukan daripada ini teman-teman ya. Menunda-nundanya terlalu lama gitu. Tapi selain itu kamu juga bisa mencoba teknik Pomodoro teman-teman. Teknik Pomodoro ini fokus bekerja selama 25 menit lalu istirahat 5 menit sebelum melanjutkan lagi. Jadi cara ini membantu otak kita tetap fokus tanpa merasa terbebani teman-teman. Tapi perlu diingat, kesuksesan bukan ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tapi oleh siapa yang mau memulai. Jangan menunggu motivasi datang, mulailah dulu, karena seringkali motivasi justru muncul setelah kita mengambil langkah pertama kita. Jadi teman-teman, for today, hari ini sebelum menunda lagi, coba tanya pada diri kamu sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, ayo? Baiklah, sampai sini dulu pembahasan kita di Insta teman-teman. Sampai jumpa di Insta berikutnya. Kita bakal masuk ke break time sesaat lagi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran. Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Sah, ikut aku yuk.
8: Kemana?
7: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
8: Hah? Emang apa yang gak ada?
7: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
8: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
7: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
8: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
7: Iya.
9: Piala dunia.
10: Piala dunia in one minute.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kedaulatannya. Pertahanan dan keamanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ketahanan pangan, energi, dan air. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Melalui swasembada, ekonomi kreatif yang tumbuh, ekonomi hijau yang ramah lingkungan, dan ekonomi biru yang menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Inilah arah Indonesia ke depan. Kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita menuju Indonesia berdaulat dan mandiri.
4: Cewek.
5: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
6: Kumate, kenal kok.
4: Nomor HP dong, Nona.
5: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
6: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
5: Ih, biar su, son jadi leh.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

Baiklah teman-teman Pro 2, kita masuk di break time. Dan selamat datang di break time, waktu yang ngobrol santai, nambah wawasan yang seru tentunya. Dan teman-teman pernah ingat gak, beberapa tahun terakhir pernah sih gak sih kamu relate antri panjang cuman buat nyobain makanan atau minuman yang lagi viral? Ternyata banyak tren kuliner di Indonesia justru berasal dari luar negeri. Salah satu kulinernya itu yang fenomenal ada Thai Tea. Minuman asal Thailand ini sempat booming di mana-mana. Rasanya yang manis, creamy dan segar ini bikin banyak orang penasaran sampai rela ngantri yang panjang. Bahkan sekarang ya, Thai Tea ini udah menjadi menu yang sudah ditemukan di berbagai kafe dan juga gerai minuman. Dan gak cuman itu teman-teman Pro 2, masih dari Thailand ada Mango Sticky Rice. Perpaduan ketan, irisan mangga matang dan juga saus santan yang unik. Awalnya terdengar aneh buat lidah Indonesia, tapi ternyata banyak banget loh yang jatuh cinta dengan kombinasi rasa manis dan gurih yang satu ini.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
3: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Teman Pro 2, kamu pernah notice gak aroma segar yang muncul setelah hujan? Nah, aroma tersebut bernama petrichor yang muncul dari reaksi tanah waktu ketemu air hujan. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization Australia pertama kali memperkenalkan istilah petrichor pada tahun 1964. Aroma ini berasal dari senyawa tanaman dan bakteri tanah yang dilepaskan saat hujan. Menurut riset lain, aroma segar ini juga bisa merangsang bagian otak yang berhubungan dengan rasa nyaman. Gak heran kalau banyak orang suka menikmati suasana ketika hujan, karena kombinasi aroma dan suara air hujan membuat suasana menjadi damai.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman-teman Pro 2, kita gabung ke Pro 1 dulu dong, karena saat lagi kita bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib dan kita dengarkan lagu bernuansa islami dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi.

Doa adalah senjata paling ampuh. Terkadang kita manusia terlalu tidak sabaran dalam menunggu dikabulkannya doa. Tetapi ingatlah, setiap doa pasti dikabulkan. Dan Allah menyediakan waktu yang terbaik untuk menikmati doa-doa kita.

0: Baik, berikan di pukul 18.20. Selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Eva Jumeri, membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai ayat ke-8. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

아, 또.

0: صدق الله العظيم.
1: Baiklah pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya. Tepat pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RR Bukit Tinggi, kami kumandan surat azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: da'watit tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, kita di segmen terakhir ya di hari ini. Dan kayaknya kita lanjut lagi nih. Untuk media sosial memang punya pengaruh dalam membuat makanan jadi viral, teman-teman. Contohnya tadi kan kayak Thai Tea, Mango Sticky Rice. Tapi selain itu, ada Cheesy Tea, teman-teman. Atau teh dengan lapisan krim keju di atasnya. Yang ini jujur berasal dari Taiwan sih. Saat pertama kali muncul, banyak banget orang penasaran karena rasanya memadukan manis, gurih, dan juga sedikit asin nih dalam satu minuman. Lalu ada Tteokbokki, teman-teman, dari Korea Selatan. Tteokbokki, ini popularitas drama dan juga K-pop membuat makanan ini berbahan dasar tepung beras. Dengan saus gochujang yang pedas manis, ini pasti ikut naik daun. Sekarang hampir di setiap kota besar nih, bahkan di Bukit Tinggi, baru ada nih yang jual Tteokbokki. Ya nggak sih, guys? Dan pastinya kita bisa temukan di restoran-restoran Korea yang jual Tteokbokki. Ada juga Japanese cheesecake, teman-teman. Ini terkenal karena teksturnya yang very very soft ya, dan juga cukup ringan. Kue ini juga sempat menjadi incaran banyak orang-orang pecinta dessert hingga bermunculan berbagai toko yang menjual versi lokalnya. Nah, selain yang tadi itu, teman-teman, pasti kamu juga masih ingat dengan nama es kepal Milo. Es kepal Milo ini dari Malaysia, teman-teman. Pernah banget heboh ya, hampir di setiap sudut kota itu ada yang jual es kepal Milo, lengkap dengan berbagai topping kekinian. Namun fenomena ini menunjukkan ya, kalau dunia kuliner ini terus berkembang, dan berkat internet dan juga media sosial, makanan-makanan dari negara lain pun bisa dikenal dengan cepat gitu di seluruh dunia. Bisa dicoba, bahkan dimodifikasi agar sesuai dengan lidah daerahnya. Tapi menariknya, teman-teman Pro 2, meski banyak kuliner ke luar negeri datang silih berganti, makanan khas Indonesia tetap punya tempat spesial di hati kita. Rendang, sate, bakso, soto, hingga nasi goreng, ini tetap jadi makanan favorit sih yang sulit tergantikan. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kamu disuruh milih nih, kamu suka pilih kuliner yang viral atau kuliner viral dari luar negeri, atau justru makanan khas Indonesia yang rasanya udah nggak perlu diragukan lagi? Yuk, kamu pilih yang mana? Kalau aku sih jujur lebih better khas Indonesia ya. Ya karena belum tentu yang viral-viral itu bukan cocok lidah aku. So, aku lebih better cari yang aman aja sih. Anyway, teman-teman, gak kerasa obrolan kita dan pembahasan kita kebersamaan kita hari ini udah hampir selesai. Karena sesaat lagi nanti di pukul 19, kita bakal gabung, teman-teman, ke Pro 2 Jakarta. Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat dan bakal ngobrol-ngobrol dengan musisi-musisi tanah air. Kira-kira malam ini bakal ngobrol sama siapa ya? Anyway guys, sembari menunggu kesana, aku bakal pamit undur diri juga. Terima kasih buat hari ini, thank you for today. Kita bakal jumpa lagi besok di pagi hari, so see you tomorrow. Dan sampai berjumpa besok lagi dan enjoy bareng Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat. Kita tutup kebersamaan kita kali ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Lihat kebunku by aku JJ untuk kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.

Music Lecet. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Seperti biasa Oso bakal nemenin kamu nih di Music Live Chat ya, di hari ini di tanggal 30 Juli 2026. Pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dengan musisi-musisi terbaik Indonesia teman Pro 2. Hari ini Oso bakal ngobrol-ngobrol sama musisi asal Bandung ya, solois perempuan yang bernama Mita Palupi teman Pro 2. Tapi nanti ya, sekarang kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang pastinya kece-kece banget teman Pro 2. Dan juga jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu?
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya, sayangnya enggak tapi.
0: Mita, apa kabar Mita?
1: Baik, Kak Oza apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Mita?
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh.
0: Benar enggak? Lu ada ini enggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya gak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Ya men, boleh.
0: Ada blasterannya gak sih? Ada turunannya gak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lu? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga Condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lu panjang soalnya. Maksud gua menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan juga Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya.
0: Area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya, iya. Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya, Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar tapi ya nggak belajar banget juga. Ya. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya terus yaudah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private itu.
1: Ya,
0: private cover. Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy, ya kan. Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh nggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba-coba gimana?
1: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakakku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo
1: aku sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon 7, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus yaudah aku
0: siapa
1: coba.
0: Siapa temennya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama?
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh ya?
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer?
1: Gak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu
0: okay.
1: Kan. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku... melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lo bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya enggak tahu-tahu banget tapi okay. Aku repost-repost gitulah. Nah, habis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif juga sih. Iya, aku rilis nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan.
0: Aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget, Kak. Jadi
0: di ini udah di lagu sendiri nih. Udah
1: lagu
0: mulai rame.
1: Sendiri, okay. Tapi ya rame dalam standar aku yeah, ya.
0: Iya, iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus.
1: terus. Aku disuruh bertapa. Oh. Kan? Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Ngonten bareng enggak. Jadi saat itu ngonten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, okay. Yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi gitu. Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak.
0: Wow, luar seru biasa banget. Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak.
1: Ya amin.
0: Kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan timur tengah ya, Jawa Timur dan tengah. Juga Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lu keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lu ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lu menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lu tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak
0: apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, gitu. Cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya, benar.
0: Ayo Bapak KDM boleh lah di WA ya, wajahnya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gue baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya, kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya, terus cewek-ceweknya gelis-gelis.
1: Bener.
0: Ya kan, KDM-nya sekarang juga makin terkenal. Dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang tuh, kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya,
1: parah
0: asli itu banget. Aja apa yang makan itu
1: isi kantin
0: apa? bukan warung apa, rumah makan apa, siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada Jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Iya, Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, iya, Bandung keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak, jadi kayak aku jadi lupa liriknya. Yeah.

0: itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa? Ada lagi nggak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Maksudnya Buah Batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin?
0: Apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeleit.
0: Cimbeleit.
1: Cimbelut.
0: Tapi di proses produksinya inilah dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Korte dia nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi. Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan. Nyamannya sama operatornya juga, ya kan. Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak okay. gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia. Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: kasih di Musik Lab Chat Ruan Bro 2 masih barengan Osa dan juga Vita Malupe. Hey. Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
1: Mita _ Palupi, semuanya sama.
0: Mita _ Palupi.
1: Betul.
0: Baik itu Instagram,
1: TikTok,
0: YouTube.
1: Udah ya.
0: Udah ya.
1: Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga Kak Oza udah membolehkan
0: boleh,
1: aku hadir.
0: Boleh kali ya akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung
1: boleh
0: nih buat teman Pro 2. Ya kan? 3 2 1.

0: Jadi Reve emang sedikit ya berarti ya?
1: Bandungnya tuh justru di first-nya.
0: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Mita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
1: Saya juga pamit, Mita Malupi.
0: Dadah teman Pro 2.
1: Dah.
0: Bye.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Halo, selamat malam teman-teman Prodo. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di malam hari ini yang bakal nemenin kamu di rehat malam. Yang di mana kita udah ada di hari Kamis, itu artinya kita bakal bahas soal cinta-cintaan karena kita udah ada di Love Lab. Yes. Sampai jam 9 ini kita bakal bahas cinta-cintaan teman-teman, dan semoga harinya hari ini tetap manis-manis topik yang mau kita ulik juga nih malam ini ya. Jadi kalau ngomongin soal cinta tuh emang kayak gak pernah ada habisnya. Tapi malam ini Love Lab mau bahas yang agak spesial dan lumayan bikin gregetan ya. Apa itu? Itu adalah cinta beda negara alias intercultural relationship. Pernah gak sih kayak kamu tuh kayak ngebayangin nih pacaran sama orang yang beda keluarga negaraan? Yang kalau mau ketemu tuh harus nunggu jadwal flight belasan jam dulu, atau kalau mau ngobrol kayak harus nyocokin zona waktunya dulu. Nah, kelihatan emang estetik banget ya kayak di film-film romantis. Tapi jujur aja, di balik indahnya foto-foto estetik di Instagram, cinta beda negara itu punya tantangan yang luar biasa seru. Nah, kita akan bedah itu di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah nggak sih

menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Teman terbaik kamu.

Teman-teman Produe masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan kalau kita ngomongin cinta beda negara nih ya, hal pertama yang paling kerasa tuh pasti bahasa dan budayanya. Bayangin aja nih, kadang kita yang sama-sama orang Indonesia aja masih suka miskom gara-gara beda bahasa daerah atau beda persepsi ya. Apalagi yang beda benua. Belum lagi nih masalah selera makan. Kamu nih kayak terbiasa gitu makan sarapan bubur ayam, sementara doi sarapannya roti sama keju. Terus pas lagi berantem kecil juga nih, kamu pengennya kayak dipukul pakai bahasa ibu yang puitis, tapi ditanggepinnya pakai gaya yang to the point banget abis gitu ya. Lucu tapi sekaligus bikin elus dada juga kan. Ya dong. Dan tapi justru ya di situ tuh letak serunya. Cinta beda negara itu bikin kamu kayak belajar jadi orang yang lebih toleran dan juga berpikiran terbuka, teman-teman. Kamu jadi punya kesempatan buat ngelihat dunia dari sudut pandang yang benar-benar baru banget. Dan setiap perbedaan itu bukan jadi penghalang, tapi jadi bumbu yang bikin hubungan kamu makin kaya rasa. Setuju enggak sih?

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Yes, kita bakal lanjut lagi pembahasan kita soal cinta-cintaan ini. Mana cintanya kali ini cinta beda negara ya. Apa sih resepnya biar hubungan beda negara ini bisa bertahan dan tetap hangat? Kuncinya tuh ada 3, teman-teman. Jadi kalau komunikasi yang jelas, rasa percaya dan juga komitmen. Rasa percaya dan juga komitmen gitu maksudnya ya. Karena terpisah jarak dan juga perbedaan kultur itu kayak kamu dan pasangan tuh gak bisa cuma ngadalin kode-kodean kan. Semua itu harus diomongin secara jujur. Dan selain itu juga kamu juga harus nih siap buat terus belajar dan saling kompromi. Dan pada akhirnya paspor nih boleh beda warna, zona waktu boleh aja beda jam. Tapi kalau dua hati udah saling memilih, asik. Jarak dan budaya itu cuma bakal jadi cerita pemanis masa depan aja. Karena cinta itu kan bahasa universal yang gak butuh penerjemah ya. Dan emang kayak susah juga kita nerjemahin bahasa cinta itu. Karena bahasa cinta itu kayak udah gak bisa diartiin pakai kata-kata biasa gitu ceritanya. Aduh, seru banget ya kita ngomongin soal cinta beda negara ini. Tapi gak kerasa banget nih, kita udah ada di penghujungnya Love Lab. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah dengerin aku di jam 8, dari jam 8 tadi soal cinta beda negara ini. Semoga buat kamu yang lagi berjuang di hubungan beda negara, LDR ceritanya, tetap semangat dan saling jaga ya. Sekarang aku pamit dulu dari sini. Dan kita bakal lanjut lagi abis ini ke Story of the Day Show dan Gunnar. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
0: Ada cintanya di sini. Yuk ngobrolin soal cinta bareng Profesor Cinta Pro 2. Kita bahas buat yang lagi broken heart, LDR, bucin akut, dan bahkan yang lagi PDKT. Semuanya ada di sini. Love Lab setiap Kamis jam 8 malam. Karena cinta nggak perlu gengsi. Cus sini.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Halo teman-teman radio, hai, selamat malam. Welcome to It's My Time. Enggak ya. Welcome to Story of the Day. Waktunya kamu curhat barengan sama aku ataupun juga request lagu kesayangan kamu barengan sama aku. Aku tadi udah up satu story di Instagram, kira-kira ada cerita lucu enggak nih tentang PDKT-annya kamu? Coba share ke kita. Ntar kita coba komen-komen atau sharing balik gitu ya, teman-teman ya. Nah, boleh teman-teman juga yang mau telepon kita atau WhatsApp kita juga boleh, sabi banget. Iya enggak sih? Aduh. Boleh banget teleponnya ke 0811-6699-480 atau juga di WhatsApp di nomor yang sama di 0811-6699-480, boleh? Dan juga di TikTok kita juga boleh request teman-teman, aku akan buka request sampai jam 11 malam. Jadi banyak banget waktu buat kamu curcol dan juga diputerin nih lagunya ya. Kali ini kita bakal puterin lagu buat Kak Bul dulu ya teman-teman ya, yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takiyah. Apakah kamu masih dibayangi cinta yang lalu juga nih Kak? Masa belum move on sih? Ayo, ada beribu lelaki atau wanita di luar sana, ayo move on. Terus juga nih ada Kak Mei ya. Malam Kak, malam juga. Halo, saya Mei dari Berbinar. Ini kayak sama nama aku ya, Icha Mei, tapi ini Mei doang. Dan ini member dari fanbase-nya Sabrina. Izin request diputerin lagunya Sabrina Haha atau Selesai ya Kak. Terima kasih, semangat Kak. Mau yang Haha apa Selesai nih guys? Kita puterin yang Haha dulu aja ya. Nanti kalau ada yang request selesai nanti kita puterin, tapi jam 10 ya, biar jeda dulu lagu Sabrina-nya. Masa Sabrina terus dua-duanya ya, boleh ya. Terus juga ada Mas Ardi Dagusta ya, request lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Ngapain 2001 kali? Apa enggak capek 2001 kali gitu kan? 2001 kayak tahun kelahiran aku, Aduh, bawel, Cak. Ya udah deh, langsung aja kita puterin Bayangan Cinta Yang Lalu by Kim and Nabila Takiyah dulu ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.

0: teman-teman berdua tiba-tiba belibet. Habis nyanyi-nyanyi, aku habis nyanyi-nyanyi di belakang layar kamu tadi ya. Ya, yang nonton di TikTok kayaknya udah capek juga liatin aku sih. Ya udah deh, kita bakal puterin lagu berikutnya sambil aku karaokean habis ini. Kalau di story of the day kita hari ini kan pertanyaan tadi adalah, ada cerita bareng PDKT-an gak yang seru? Kalau kata Kajre 90, waktu itu lagi jalan-jalan kafe, aku gak lihat nabrak kaca, malu banget katanya. Bola. Iya sih, kalau ngeliat kaca tuh malu banget nabrak kaca ya. Oke, dan requestnya sama Cipta Jagat Rasa. Dan ada penelpon kita di rumah, halo siapa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo.
1: Iya, ini sama Udaroni.
0: Udaroni, Sawah Paduan. Hai Udaroni, lama tak berjumpa. Kok berjumpa sih? Bersuara.
1: Ini sama Ica.
0: Iya, sama Ica.
1: Aduh, gimana suaranya kelembut banget hari ini, Ica?
0: Oh, lembut kah aku hari ini? Aduh, kurang keluar mamak-mamaknya ya. Oke, mau request aku apa Udaroni hari ini?
1: Lagunya yang terbaru apa yang ada Ica dari cewek?
0: Lagu terbaru bulan ini?
1: Iya, ada.
0: Kalau bulan ini yang terbaru ada Agatha Chelsea. Terus ada juga Raisa dan teman-temannya. Terus ada Sheryl Sinavia dan Vanessa Zee sama Yura Yunita dan teman-temannya.
1: Yura itu bagus ya.
0: Bagus. Ini lagunya baru, kayak kolaborasi bersama beberapa musisi gitu.
1: Ya, duet atau sendirian nih?
0: Barengan sama teman-temannya, ramean nih yang nyanyi.
1: Oh, ramai gitu ya.
0: Iya, tapi judul lagunya Inspirasi Diri dan baru banget rilis deh ini.
1: Ya, itu aja lah, nggak apa-apa deh.
0: Boleh, oke. Salamnya buat siapa nih, Udaroni?
1: Nah, salam yang pertama, salam tuh semua di RI kedua, semua penyata Pak Salam dari Udaroni di Sawah Paduan. Pak Salam itu Erni di Wasup, Sumbang di Batu, Bang Andi di Maniangin, Mila di Pambayan, Cuman Cia mungkin Pertabua, Bang Ed Batu Plano, Mr. Al Padang Luar Alung di Jambu Air, Buat Ibutaban, Yos Kototu, Sarapani Kototuo. Kok ini salamnya dibungkus rapi ya, semuanya ya?
0: Boleh.
1: Dirapian aja. Ini ya diputar lagu di sana, didengar di radio dulu nih, di Sawah Paduannya.
0: Oke, aman Darani. Nanti kita putarin ya.
1: Jangan saya lupa putar nanti.
0: Enggak dong, udah masuk playlist kita kok. Aman aja.
1: Aman aja. Salam spesialnya untuk kita berdua, boleh nggak?
0: Boleh.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ica ya.
0: Iya, sama-sama Udaroni, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Udaroni di Sawah Paduan yang request lagu terbaru dari Teh Yura baru sama Eros Chandra, Yan Joshua, Yuyun Arfa, Abim Finger, Dunung Basuki, ada Batavia Madrigal Singer, LP2 Chandra, Sylvie Liswan, rame kan? Kayak tawuran kan? Tapi lagunya bagus ini. Ini judulnya Inspirasi Diri, kayak kolaborasi ya. Sama kayak lagunya Raisa juga tuh tadi itu ya. Nanti aku puterinnya habis jaga terasa ya. Terus juga ada yang request di WhatsApp kita. Katanya mananya? Ada dari 081376082 sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, Kak. Malam juga. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, enggak apa-apa kok aku diganggu. Emang jadwalnya diganggu ini. Soalnya jamnya request ya. Aku mau izin request, aku boleh enggak, Kak? Boleh. Requestnya Olivia Rodrigo Vampire aja. Boleh. Kita bakal putarin lagunya, tiga lagu itu dulu ya teman-teman yang belum sabar menunggu antrian ya. Nanti akan aku puterin semuanya satu-satu ya. Kita ke Samuel Cipta dulu dengan Jagat Rasa.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa masih bareng sama Ica Maisa di sini, dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Produa yang lainnya. Kalian ini ada Kak Sria selalu yang request lagunya Rio Laskar dan Andrianto Sumpah Mati. Aduh, ini kayak national anthemnya Kak Sria selalu ya. Dan Kak Sria selalu nih kalau nggak requestannya Tulus, kalau nggak ya yang Rio Laskar ya. Itu aja dua itu udah hafal aku. Oke. Terus juga dari WhatsApp ada di 0813 3982 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagunya Fauzia. Judulnya Unethical. Unethical ya. Makasih ya, sama-sama. Boleh, nanti kita puterin ya. Aku kira nih tadi kayak Fauzia ini orang Indo kali ya. Ternyata aku kurang luas guys ini otak apa wawasannya tentang musik. Ini adalah satu musisi dari Kanada ya. Terus juga bakal ada lagu Hara Celah Hati yang tadi di request sama Kak Z. Terus juga bakal ada nanti lagu Selesai Sabrina Leonor tadi udah di request sama Kak Atelnia. Kayaknya typo dah. Halo Kak, saya Nia dari Binar Fanbase. Izin request lagu Selesai Sabrina Leonor dong. Akhirnya Sabrina Leonornya udah pakai yang Selesai. Terus juga 08217139 sekian juga request lang sama ya, Selesai. Tapi kita belum selesai sampai di sini karena masih bakal lanjut lagi nemenin kamu ya. Kita ke Radio Laskar dulu dengan Sumpah Mati.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Teman-teman Produa masih barengan sama Ica Mainsa dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Produa yang lainnya. Yes. Kita bakal ke lagu berikutnya. Ada Kak Ohana yang request Tak Berdaya dari Senandika. Boleh. Nanti kita puterin ya. Walaupun kita tak berdaya tapi harus diberdayakan. Terus juga ada Kak It's Me yang request lagunya Disney, terserah favoritnya Kak Ica aja. Kayaknya aku ada satu lagu favorit aku banget yang kayak bisa membangkitkan semangat itu adalah lagu dari High School Musical, tapi yang series High School Musical The Musical The Series, panjang tuh judulnya sekarang. Judulnya Born to be Brave, yang semoga kamu juga bisa berani untuk mengambil langkah ke depannya buat move on ya. Asik. Terus juga ada dari 082169006 sekian yang request lagunya Akbar Shelley Mingse, Astaga Bercanda. Boleh, nanti kita puterin ya. Dan buat teman-teman Produa yang mau request masih bisa ya sampai jam 11 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti

BRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kamu Prodo masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan teman-teman kita bakal puterin lagu berikutnya. Tadi ada Kak Sri selalu yang request lagu Rizky Febian feat Aisyah Aziz, Indah Pada Waktunya. Jaga dirimu di sana ya, baik-baik, jangan kemana-mana. Aku akan di sini tetap menunggu. Asik. Ih, kayak aku geli sendiri yang dengerin aku yang ngomong barusan ya. Tapi ya udahlah ya. Terus juga bakal aku puterin Kak Ismi yang request lagu Harry Styles As It Was. Yes, teman. Dan nanti bakal ada juga Best Song Ever spesial buat kamu heh dari aku. Kita puterin semuanya, teman-teman. Dan kita ke Rizky Febian feat Aisyah Aziz dulu dengan Indah Pada Waktunya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

atau terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produe masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin lagu-lagu buat spesial buat kamu. Dan kali ini aku akan puterin lagu berikutnya. Kita akan upbeat dulu bareng sama Naikila, Maiman Gue. Akan dibawa lebih tenang bersama Nadia dengan Laut Yang Tenang, dan akan dibawa galau sama NON. Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Combo ya, kayak udah dinaikin terus dijatuhkan perlahan. Azik. Ya udah, langsung aja kita ke Naikila, Maiman Gue.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.
3: Dulu patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

banget aku nemenin kamu. Udah mau di jam 11 sih, tarik kebersamaan kita sebentar lagi akan berakhir. Dan thank you so much sudah join barengan sama aku di Story of the Day. Abis ini kakak akan menemani kamu dengan jazz music sampai jam 23.58 ya teman-teman ya. Jadi aku akan tutup hari ini dengan lagu dari Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: FM。
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Kalau dengar kata keamanan, mungkin yang kebayang langsung tentara atau polisi ya. Padahal, menjaga keamanan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Gak asal sebar informasi yang belum jelas, saling peduli sama lingkungan sekitar, sampai menjaga data pribadi di dunia digital. Di zaman sekarang, ancaman gak cuma datang di dunia nyata, tapi juga lewat layar handphone. Makanya, jadi anak muda yang cerdas itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena rasa aman bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi hasil dari kepedulian kita semua. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin. Sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Jumat 31 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here, menyapa lagi ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi 31 Juli 2026. Dan senang banget teman-teman Pro 2 di Spada hari ini. Uut bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan, dimulai dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti. Tentunya banyak ya rangkaian program kita di Spada pagi hari ini, ya dimulai dari jazz music dari jam 5 sampai ke jam 6, kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi ya. Ada kebersamaan kita selama 3 jam di Spada. Dan nanti teman-teman Pro 2 di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada program Earth Talk ya. Kita bakal ngomongin seputar dengan bumi teman-teman Pro 2. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang gak mau ketinggalan keseruan bareng Uut di Spada hari ini, tetap stay tune terus dengerin Pro 2 Bukit Tinggi. And anyway teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan buat pagi hari ini ya, untuk mengisi pagi kamu biar makin mood nih bareng Pro 2 Bukit Tinggi, Uut bakal puterin dulu lagu bernuansa Islami, dan nanti juga bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 sampai ayat 273. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap pantengin terus dan stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhri Akbar, asal dari Iman 1 Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 267 sampai 273. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

0: Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik.

0: Kamu pernah nggak sih ngerasa kalender di Indonesia tuh ramai banget tanggal merahnya? Soalnya Indonesia punya banyak hari besar dan tradisi dari latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, tiap momen punya cara perayaan yang beda-beda. Walaupun nggak ikut ngerayain semuanya, banyak orang tetap saling ngucapin dan saling menghargai. Hal kecil kayak gini yang bikin suasana tetap nyaman walaupun banyak perbedaan di sekitar kita.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
2: Yah, borong-borong.
3: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska tuh.
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang terus satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
2: Iya kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di RR.

www.kbri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, sebelum kita masuk ke program Spada, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari pemerintah menyelenggarakan program Sekolah Nasional Terintegrasi di 17 kabupaten dan kota pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini menjangkau 13 provinsi guna mempercepat pemerataan mutu pendidikan berkualitas bagi masyarakat rendah. Beralih ke berita kedua, kita ke hiburan ya teman-teman Pro2. Merayakan perilisan album studio terbaru mereka bertajuk Woma, grup music rock legendaris asal Bandung The Changshooters resmi menjalin kolaborasi kreatif bersama jenama kacamata eyewear lokal, Farkudara. Kolaborasi ini menghadirkan perangkat kacamata koleksi edisi terbatas yang terinspirasi langsung dari salah satu track lagu di album anyar mereka, Ruang Riang. Koleksi eksklusif ini menyajikan dua varian kacamata hitam, yakni varian Woma Goldstone dan Woma Blackstone. Kedua kacamata tersebut dirancang dengan spesifikasi teknis tingkat tinggi, meliputi penggunaan bingkai kokoh berteknologi Alumalite Tech, bantalan hidung Sera Grip Nose Patch yang nyaman, serta pelindung samping berbahan kulit asli yang dapat dilepas pasang sesuai selera gaya pengguna. Last but not least, teman-teman Pro2, setelah hampir satu dekade vakum, Momo X Geisha comeback lewat kolaborasi bersama Enau di versi baru Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Sebuah lagu tentang cinta yang harus menerima perbedaan kini hadir dengan warna dan emosi yang semakin dalam. Sebenarnya lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda sudah pernah dirilis dalam album Lingkaran tahun 2024. Namun kali ini Enau menggandeng Momo dengan pengemasan yang sangat berbeda. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

Primer, teman-teman Pro 2 udah nganterin kita ke pukul 6 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan senang sekali ya Wud bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, di tanggal 31 Juli ya 2026. Wah, gak kerasa udah akhir bulan aja ya. Dompet pun udah menipis juga, setipis kesabaran. Terus juga besok kan udah gajian ya. Cuma gimana ya teman-teman Pro 2, yang namanya hari ini tuh kalau gak ngeluarin duit kayak aduh rasanya kayak ada yang kurang gitu ya kan. Kayak gatal aja nih ya, dompet pun m-banking, saldo e-money semuanya kayak gak keluar sehari tuh. Waduh, padahal ini mah udah nipis banget ya dananya ya. Ya udah teman-teman Pro 2, yang namanya juga hidup ya, nikmatin aja. Tapi ingat, jangan lupa hemat-hemat juga. Tapi besok pas gajian tuh ya, jangan lupa hemat-hemat. Dan teman-teman Pro 2, karena berhubung sekarang tuh akhir bulan ya kan, kayaknya kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang relate sama akhir bulan. Kira-kira apa ya yang bisa kita bahas untuk pagi ini teman-teman Pro 2? Mungkin kita bahas yang ringan-ringan dulu aja, karena istilahnya otak kita masih warming up ya, masih pemanasan. Masa langsung dikasih hal-hal yang susah ya obrolnya, gak mungkin dong ya kan. Dan pagi ini Wud bakal bahas seputar dengan apa sih ya, sarapan ala orang have yang belum tentu sehat. Orang have ya, emang lagi viral banget istilah yang satu ini, orang have alias orang yang berada gitu ya kan. Ngomong-ngomong nih, kenapa kita ngobrol ini di akhir bulan ya, padahal akhir bulan kan kita gak have ya teman-teman Pro 2, kita gak punya duit gitu kan. Ya omong-omong, buat kamu punya ide untuk besok ya menyambut hari gajian kamu. Nah jadi kita bakal bahas seputar dengan sarapan ala orang have, tapi belum tentu sehat ya, biar kamu aware juga nih teman-teman Pro 2. Tapi memang jujur sekarang tuh lagi banyak banget ya konten-konten di media sosial yang bikin kayak konten morning routine gitu ya, bangun jam 5. Gak tahu nih bener apa enggak, kalau Wud sih emang bangun jam 5 ya karena mau siaran. Terus olahraga, nah tentunya sarapan cantik juga nih, ada croissant gitu, ada yogurt, granola, kopi, buah potong. Ya pokoknya estetik banget deh yang enggak sarapan Wud banget. Kalau Wud sih sarapannya lontong ya biasanya, atau nasi gurih gitu ya kan. Nah kalau ini kayak ya sarapan ala-ala Eropa. Tapi it's okay, kalau misalnya memang ada yang sarapan kayak gitu, that's good gitu. Memang ya ada orang yang suka kayak gitu ya kan. Terus pokoknya sarapannya estetik banget gitu, kalau mau masuk ke social media tuh udah lolos gitu ya kan. Terus kita mikir gitu, wah ini pasti sarapannya yang paling sehat deh gitu ya kan, karena gak ada kayak santan gitu-gitu, gak ada ya kan. Tapi belum tentu juga teman-teman Pro 2, kadang kita tuh terlalu fokus ya sama tampilannya, sama looknya aja, sampai kita tuh lupa kalau kebutuhan tubuh tiap orang itu beda-beda, iya kan. Misalnya nih, kalau Wud sih biasanya bisa makan roti aja, sarapan atau susu gitu. Nah di sebagian orang, ada yang makan roti dan minum susu itu malah bikin sakit perut gitu ya, tapi itu tergantung orang ya gitu, ya jadi balik lagi sama orangnya. Dan ada juga nih orang-orang yang cuma makan semangkuk kecil yogurt aja sama buah, terus habis itu dia beraktivitas gitu kan. Ya jangan heran juga gitu. Dan misalnya kalau kayak gini tuh kekenyangannya gak long lasting gitu ya teman-teman Pro 2, gak. Jadi gak heran misalnya kalau baru jam 10 atau jam setengah 10 tuh udah lapar lagi ya kan. Tapi yang bikin lucu, banyak ya orang tuh yang rela ngeluarin uang yang lumayan, bisa dibilang lumayan ya, indeks ekonomi, buat sarapan yang kelihatannya fancy gitu. Tapi setelah 2 jam malah nyari gorengan, nyari lotek gitu ya. Atau ngemil apa aja karena perutnya udah keroncongan teman-teman Pro 2 gitu. Jadi jangan langsung percaya kalau makanan yang kelihatannya mahal atau estetik itu otomatis bakal lebih sehat dan bakal bikin kamu kenyang lebih lama. Yang penting teman-teman Pro 2 itu apakah nutrisinya cukup buat aktivitas kita atau enggak. Ya enggak apa-apa kalau misalnya kamu suka sarapan yang estetik kayak gitu, enggak apa-apa banget. Asalkan memang nutrisinya cukup buat tubuh kamu gitu ya. Nah teman-teman Pro 2, ada satu menu yang sering banget dianggap sehat nih sama orang-orang gitu kan. Padahal kalau kamu salah nih cara makannya,
hasilnya juga bakal beda ya. Kayak istilahnya kalau kamu salah langkah ya, nanti kamu bakal dapat hasil yang berbeda gitu. Kira-kira ada apa menunya teman-teman Produa yang pertama? Nanti kita bakal spill ya setelah yang satu ini, karena bakal ada balada insan muda dulu nih dari Diskoria. So tetap stay tune terus di 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman berdua pernah kepikiran gak seberapa siap kita kalau tiba-tiba terjadi situasi darurat? Nah, lewat Asa Cita, teman-teman berdua didorong buat lebih melek mitigasi dan tangkap darurat demi menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Mulai dari paham jalur evakuasi sampai tanggung jawab jaga alam. Semuanya disiapin biar kita jadi generasi yang tangguh. Yuk, bangun kesadaran bersama demi Indonesia yang lebih aman.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

sarapan orang-orang tuh ada yang isinya smoothie bowl atau juga ada granola ya. Nah, padahal teman-teman Pro2 kelihatannya kan kayak sehat banget gitu ya. Padahal nggak sedikit granola yang dijual di pasaran itu gulanya lumayan tinggi loh teman-teman Pro2. Belum lagi kalau smoothie-nya itu isinya sirup, es krim, atau toppingnya manis gitu ya kan. Jadinya yang masuk ke tubuh itu malah lebih banyak gulanya daripada yang kita bayangin gitu. Terus juga ada yang sarapan cuma minum jus buah. Padahal waktu buah dijadiin jus teman-teman Pro2, apalagi nih ditambah gula juga ya kan, kita tuh jadi lebih cepat minumnya daripada makan buah utuh gitu. Yang mana akhirnya rasa kenyangnya pun juga gak bertahan lama. Nah teman-teman Pro2, bukan berarti granola ataupun smoothie itu jelek ya kan. Nah cuma jangan langsung percaya karena tampilannya sehat gitu. Jadi mentang-mentang kayak tampilannya sehat, banyak buah gitu-gitu kan, kita mikirnya kayak wah enak nih, sehat nih kayak gitu kan. Nah kadang teman-teman Pro2, yang bikin sehat itu bukan nama makanannya aja, tapi juga gimana isinya dan gimana porsinya kayak gitu. Nah, yang satu ini teman-teman Pro2 juga sering banget kejadian ya, karena banyak banget nih orang-orang yang bangga kalau sarapannya cuma pakai ini. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa? Tapi ini bukan makanan ya, ini lebih ke minuman. Nah, nanti kita bakal spill teman-teman Pro2 setelah satu lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur.

Kamu pernah nggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena di baliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: Ese nasibnya wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Uut. Jadi pukul 6 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman-teman Pro 2 pernah ya dengar orang bilang kayak, wah aku gak sarapan deh, aku minum kopi aja kayak gitu. Nah kalau sesekali mungkin gak masalah ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalnya tiap hari kayak gitu, nah, tubuh kamu bisa demo, bisa protes gitu ya. Karena kopi itu memang bikin kita lebih melek ya teman-teman Pro 2, gak ngantuk gitu. Tapi kopi ini bukan pengganti makanan, apalagi pengganti sarapan kamu. Jadi kalau misalnya perut kamu kosong, terus langsung kamu isi sama kopi, nah buat sebagian orang itu malah bikin lambung kamu gak nyaman atau jadi cepat lapar ya kan. Belum lagi nih kalau misalnya kopinya ukuran jumbo, wow. Terus ditambah lagi sama gula, wah ada sirupnya juga, ada whipped cream dan macam-macam topping deh gitu ya kan. Nah ujung-ujungnya teman-teman Pro 2 kalorinya malah lebih tinggi daripada makan nasi uduk. Mending aku makan nasi uduk sekalian daripada minum kopi ya kan. Nah jadi teman-teman Pro 2 kadang kita ngerasa lagi hidup sehat nih, padahal yang berubah itu cuma bentuk sarapannya aja gitu. Nah teman-teman Pro 2, apakah berarti sarapan yang bagus itu harus mahal? Nah nanti kita cari jawabannya setelah yang satu ini ya teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kena jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jadi teman-teman Pro 2 yang bisa kita simpulkan ya, sekarang memang banyak banget orang-orang yang ngerasa harus ngikutin tren sarapan ala influencer. Padahal tubuh kita tuh gak peduli makanan itu lagi viral atau enggak, ya kan? Karena tubuh kita tuh cuma butuh energi yang cukup buat mulai aktivitas. Mau itu nasi, telur, bubur ayam, roti, oatmeal, atau menu rumahan sederhana teman-teman Pro 2. Selama gizinya seimbang dan porsinya pas, nah itu udah jauh lebih berguna daripada maksa beli makanan estetik yang sebenarnya bikin lapar lagi sejam kemudian. So itu dia teman-teman Pro 2 pembahasan kita ya di Spada untuk sejam pertama ini. Nanti kita bakal balik lagi di pukul 7 dengan Spada juga ya, tapi dengan pembahasan lainnya. Stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.